0: saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, 3 tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari rumah sadar, Pak?
2: Tidak ada.
4: Dari Pak Anwar, Pak? Dari Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
5: Apa siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
1: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa 3 tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
7: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
8: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
9: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
8: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
10: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
8: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya

0: minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
1: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
2: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
1: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
2: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
3: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
2: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
4: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
2: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Luki Setiawan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
5: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
6: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
5: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
7: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
5: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
1: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
3: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin sih itu. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
4: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala salah kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup Warta Berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar

Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian 23 Juli 1985 Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.

Ketika banjir datang, keselamatan adalah prioritas. Matikan listrik, bawa tas darurat, dan segera menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan memaksakan diri berjalan di arus deras atau menerobos banjir dengan kendaraan. Jika harus mengungsi, ikuti jalur evakuasi resmi. Setelah banjir surut, pastikan rumah aman sebelum menyalakan listrik. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap siaga menghadapi banjir.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Pendengar, 35 menit kini bergeser dari jam 9 pagi ini. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur. Pada jam 10.00 waktu Indonesia bagian timur, saudara akan sama-sama kita ikuti dialog interaktif spesial Hari Anak, jatuh di Kamis 23 Juli 2026. Terkait dengan lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Akan hadir di ruang dengar Anda pendengar hingga 1 jam, yaitu dari jam 10.00 hingga jam 11 waktu Indonesia bagian timur.
2: Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.

0: Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.
1: Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dan kini jam 10 lebih 2 menit kebersamaan kita. Kami sapa Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital ataupun melalui frekuensi 103,6 MHz. Seperti yang sudah kami sampaikan bahwa di jam 10 hingga jam 11 pendengar akan kami hadir dengan dialog interaktif untuk edisi hari ini. Kamis 23 Juli 2026, dialog interaktif spesial Hari Anak Nasional ke-42 di tahun 2026. Nah, peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 pendengar dengan mengusung tema utama atau tema nasional adalah Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Tapi pendengar, itu bukan topik yang kita bahas pagi ini, tetapi sudah kami siapkan topik lain terkait dengan lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Di pagi ini, pendengar, sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa di studio. Ada dari PPA, PMD PPA yang mana nanti menyusul, dan dari pemerhati anak juga dari segi atau bidang pendidikan juga sudah hadir bersama kita di pagi ini. Dan kami juga ingatkan Anda pendengar, nanti di akhir dialog interaktif akan kami buka line telepon untuk Anda bagi pendengar yang ingin menyampaikan komentar ataupun saran opini Anda terkait dengan pengembangan pendidikan ataupun dari segi bidang apapun yang nanti Anda sampaikan melalui line telepon kami di 0813-549-5875. Dan pendengar, terkait dengan topik tersebut, ini sudah ada narasumber di studio. Langsung saja kita menyapa, ada narasumber pertama kita, Ibu Yosepina Januarin, SPD. Biasa kita sapa Ibu Ocha. Selamat

0: pagi jelang siang Bunda Yayu.
1: Selamat pagi Kakak, apa kabar?
0: Waduh, disapa dengan Kakak terasa lebih mudah ya, begitu.
1: Karena ini hari anak dia,
0: iya,
1: kita
0: betul.
1: Semua menjadi kakak.
0: Iya, benar sekali. Bunda Yayu kesehariannya seperti apa?
1: Lagi sibuk-sibuk. Ya, sibuk-sibuk pendampingan di dunia literasi.
0: Baik.
1: Yang juga ada anak-anak di dalamnya. Lagi sibuk-sibuk juga pendampingan perempuan.
0: Okay.
1: Isu-isu perempuan. Ya, seperti itulah.
0: Baik, Bunda. Dan ada juga satu narasumber yang nantinya hadir bersama kita. Semoga beliau bisa hadir di tengah kita juga. Ada Pak Sam Edi Efrahandra, Esos MSC. Beliau sebagai Kepala Pemenuhan Hak Anak Dinas PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, langsung saja kita bersama di dialog interaktif pagi jelang siang ini pendengar. Kita mulai dari Ibu Ocha nih. Ibu Ocha setiap hari kesehariannya lebih dekat dengan anak-anak.
2: Iya.
0: Nah, sejauh mana ini Ibu implementasi sistem pendidikan dan pembelajaran bagi anak-anak?
2: Ya, baik, terima kasih Kakak. Di SMP Negeri Unggulan Ohijang, itu nama sekolahnya SMP Negeri Unggulan Ohijang, di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk saat ini implementasi pendidikannya itu sudah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan. Pembelajaran itu dia berjalan sesuai kurikulum yang berlaku.
0: Benar.
2: Yaitu kurikulum Merdeka. Kalau saat ini kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, namun bukan hanya hasil dari kurikulumnya itu saja kami ingin dapatkan, misalnya prestasi akademik tidak, tapi juga pembiasaan dan pengembangan nilai-nilai karakter yang kami kedepankan dan mengutamakan nilai-nilai pelajar Pancasila. Sekarang ini itu memang lagi digaung-gaungkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kemudian nilai literasi dan yang lain-lain itu di kedepankan di dalam implementasi pendidikan di sekolah kami.
0: Ibu Ocha, ini diawali dengan Hari Anak Nasional. Sebelumnya ada beberapa agenda besar juga yang dilakukan oleh pemerintah dengan masuk sekolah di hari pertama diantar oleh ayah. Dan juga tidak diperkenankan, sudah ada aturan bahwa tidak pakai handphone di kelas. Ini seperti apa Ibu?
2: Pembatasan.
0: Yeah. Ini juga termasuk hak anak ini Ibu.
2: Yeah.
0: Seperti apa sekolah menyikapi ini?
2: Untuk hari pertama di mana tahun pelajaran baru dan anak diantar oleh ayah ke sekolah, kami sekolah juga melaksanakan hal yang sama, tapi kami tidak serta-merta memutlakan ayah yang mengantar. Kalau ayah bisa dan berkesempatan dalam sosialisasi yang kami sampaikan di grup-grup WA, karena waktu disampaikan itu kan di proses libur, jadi kami menyampaikan melalui grup-grup WA.
0: Iya.
2: Kalau bisa ayah meluangkan waktu di tahun pelajaran baru mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun jika ayah misalnya ada kesibukan dan yang lain-lain, ayah bisa, ibu bisa mengantarkan anak ke sekolah. Nanti ada daftar hadirnya, bisa dituliskan nama ayahnya. Mungkin ke depannya ayah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah. Kalau menyangkut pembatasan penggunaan handphone, di sekolah kami sebelum ada aturan ini memang kami sudah lakukan. Karena terus terang handphone ini ada dampak positif tapi juga ada dampak negatifnya untuk anak-anak. Dan kalau saya lihat dampak negatifnya itu besar untuk anak-anak. Jadi sekolah sudah menerapkan pembatasan itu. Jadi handphone bisa digunakan, bisa dibawa ke sekolah, namun tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain di luar dukungan untuk pembelajaran. Misalnya ada handphone dibawa, kemudian misalnya ada pembelajaran yang membutuhkan untuk menggunakan handphone, karena kan kita tidak bisa menutup diri juga bahwa anak-anak sekarang ini harus turut berkembang sesuai zaman. Jadi kita tidak bisa menutup diri untuk itu, tapi batasannya itu jelas. Jadi handphone dipakai untuk mendukung pembelajaran atau mungkin ketika pulang berkomunikasi dengan orang tua, untuk orang tua bisa menjemput dan sebagainya.
0: Betul.
2: Tapi untuk hal-hal yang lain itu tidak digunakan. Jadi dibatasi. Mereka simpan saja di tas, nanti ketika sudah di luar jam pembelajaran atau sudah di luar sekolah baru mereka bisa menggunakan.
0: Okay. Artinya bahwa penggunaan handphone seperlunya saja.
2: Iya, seperlunya. Bukan dilarang tapi dibatasi.
0: Iya, dibatasi.
2: Ya.
0: Baik, Ibu Ocha. Dan dari Ibu Ocha, saya ke Bunda Yayu dulu nih sebagai pemerhati anak. Bunda Yayu, ini saat ini kan kalau data dari PMD PPA beberapa waktu lalu bahwa ini tingkat

0: kekerasan anak makin meningkat ini. Bunda, kita sapa Bunda ya.
1: Iya, boleh.
0: Sebagai pemerhati, seperti apa Bunda melihat ini?
1: Oke, baik, terima kasih. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, sebenarnya saya ingin dulu mengucapkan Hari Anak dan saya Silakan. Ingin kita melihat tema yang di breakdown,
0: iya.
1: tema yang pusat yang tadi sudah di breakdown oleh iya. saya sangat tertarik
0: sayang
1: dengan
0: anak topik dan bangun masa depan.
1: Topik yang dipilih oleh RRI pagi iya. ini. Lindungi teman, berbeda itu biasa, iya. berteman itu luar biasa,
0: luar biasa.
1: Setara tanpa kekerasan. Nah, jadi saya ingin mulai dari ini dulu ya.
0: Iya. Silakan Lin.
1: Biar kita punya persepsi yang sama gitu. Jadi kalau kita baca topik yang sudah dipilih oleh RRI pertama tual ini kan sebenarnya nilai ini kan nilai,
0: iya.
1: nilai-nilai yang sifatnya universal. Semua dia melewati batas sekat semua agama, ras, suku. Jadi memang melindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Nah, nilai-nilai ini kan awalnya kan di ini dari rumah.
0: Betul.
1: Dari rumah. Jadi mungkin kita bagaimana topik ini kita bahas, misalkan internalisasi nilai-nilai ini dari rumah. Saya ingin lebih menyorotinya ke psikologi perkembangan, bagaimana anak-anak memahami nilai-nilai ini di rumah. Kemudian dia kan pasti ke sekolah. Di sekolah itu kan dia bertemu dengan temannya. Nah, itu bisa kita bisa lihat dari Ibu Ocha bisa menggambarkan bagaimana sistem pendidikan juga terkandung di dalamnya nilai-nilai ini. Nah, kemudian hadir juga di sini kan, Pak Kabit, abang saya ini sebenarnya, bagaimana pemerintah yang dalam hal ini terkhususnya pemerintah daerah memandang nilai-nilai ini dan mengejawantakannya di dalam sebuah sistem regulasi, bagaimana nilai-nilai ini nih pemenuhan hak-hak anaknya seperti apa, apakah anak sudah merasa terlindungi, anak sudah merasa bahwa saya berbeda itu wajar kok, tidak apa-apa. Dan itu di sini kan harus saling pengertian ya, mungkin seperti itu.
0: Baik.
1: Kalau misalkan kasus apa itu pasti ada saja, pasti ada saja
2: pasti.
1: Karena itu kan interaksi ya, itu
0: betul.
1: Interaksi kita dengan anak kita dengan rumah saja pasti timbul
2: masalah,
1: pengasuhan itu pasti timbul gitu, apalagi nanti anak yang jadi di rumahnya nilai-nilai di rumah saya seperti ini, tapi ketika dia di luar berinteraksi di sekolah dengan teman-temannya kan pasti ada nilai-nilai yang mungkin berbeda gitu, mungkin
0: betul.
1: Dia menemukan nilai yang sama, mungkin dia menemukan nilai yang ada. Bagaimana dia menangkap bahwa saya dengan teman saya berbeda, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita pertentangkan, itu
0: betul.
1: Sesuatu yang memang akan memberi warna, akan memberi warna yang baik, kita bisa saling mengisi gitu. Saya berbeda dan mungkin saya kurang di sini, ini seperti perbedaannya, mungkin seperti itu
0: ya, saling melengkapi ya. Seperti itu ya.
1: Jadi supaya kita mau temanya seperti, nanti baru misalkan kita bicara kasus-kasusnya apa sih, misalkan kasus-kasusnya seperti apa, atau ibu mungkin kita bisa bertanya di ibu, oh
0: maksudnya
1: seperti apa?
0: Oke, okay. Baik. Masih dengan Ibu Bunda Yayu ya. Nih, Bunda ini melihat anak-anak di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, apakah saat ini sudah mendapat hak Ibu sebagai pemerhati?
1: Ya, kalau mau kita bilang hak-hak anak yang sudah bersekolah mendapatkan perlindungan. Diakui di depan hukum yang sama juga itu secara umum kita bilang sudah. Ya, karena sekarang kan membilang orang bersekolah semua bisa mengakses pendidikan di rumahnya juga dia terlindungi. Tapi memang mungkin kalau kita bilang semua 100% tidak ya, seperti hal-hal lain lah ya Pak ya.
0: Iya.
1: Itu kan memang ada yang tidak-tidak. Nah, yang tidak-tidak itulah yang memang harus bagaimana sebagai pemerintah, sebagai keluarga, sebagai pihak sekolah itu perangkat-perangkat itu bekerja sehingga hak-hak anak itu terpenuhi. Kalau kita bilang terpenuhi
0: iya.
1: anak. Jadi kalau misalkan hak anak itu intinya kan dari dia bangun, yang saya tahu ya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Kabit.
0: Baik.
1: Dari dia bangun sampai dia tidur lagi itu dia dalam kondisi aman begitu, terlindungi. Nah, ini kan cocok sekali dengan tema ini ya. Meskipun
0: baik.
1: di antara perbedaan-perbedaannya, dan dia juga bisa belajar bahwa saya berbeda tetapi saya tidak boleh menyakiti teman saya. Nah, seperti itu.
0: Oke. Iya, terima kasih Bunda untuk penjelasan. Dan saat ini pendengar sudah hadir di studio juga ada Pasam Edi F. Rahandra SOS MSI. Beliau sebagai Kepala Pemenuhan Hak Anak pada Dinas PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara. Selamat pagi jelang siang, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar, Pak?
2: Baik.
0: Baik ya, Pak ya. Nah, ini dari Dinas PPA sendiri, sejauh mana ini, Pak, peran pemerintah daerah untuk melalui Dinas PMD PPA sendiri untuk menjamin hak anak ini?
2: Ya, baik. Terima kasih RRI, pemirsa sekalian. Tema kita memang sangat menarik. Artinya bahwa yang sudah dijelaskan tadi sama Ibu Hoca, sama Ibu Ayu tadi itu, memang dia teraplikasi dalam satu program kegiatan di kita,
0: PMD. Oke.
2: Artinya bahwa semua karakter anak ini kita buat dalam satu kegiatan yang namanya forum anak. Forum anak itu dia terbentuk tanpa membedakan anak itu siapa. Kita bentuk forum anak itu dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, finishnya di nasional.
0: Oke.
2: Artinya kita mengumpul anak-anak itu mulai sekolah-sekolah, kita menyurati sekolah-sekolah, mempersiapkan beberapa orang, kita merekrut mereka, mereka sendiri memilih formatur mereka dengan berbagai prestasi yang ada, mereka memilih siapa ketua, siapa anggota, siapa sekretaris, siapa itu. Kemudian mereka itu direkrut. Nanti ketika ada forum anak tingkat nasional, dan mereka di situ bersaing. Jadi mereka punya bakat, mereka punya minat, itu disalurkan melalui forum ini.
0: Okay.
2: Jadi anak semua berkumpul, mereka rapat, mereka menentukan sendiri, mereka punya apa
0: tujuan.
2: Namanya, dia punya dia apa?
0: Keinginan begitu ya?
2: Nggak, dia punya apa? Dia ini bisa misalnya, dia bisa dia di apa gitu, bisa di bidang apa minat, untuk dapat minat, dilanjutkan, minatnya
0: minat
2: apa.
0: Minat,
2: nah, itu anak-anak itu menentukan sendiri dalam satu forum ini.
0: Dari Dinas PPA membentuk forum anak. Nah, Pak, ini sejauh ini yang kami terima informasi bahwa dari PMD PPA sendiri menangani banyak kasus kekerasan terhadap anak. Bagaimana dari Dinas PPA, Pak, menyikapi ini? Atau mungkin ada tindak lanjut ke tahap-tahap selanjutnya untuk anak bisa mendapatkan hak yang sebetulnya, Pak?
2: Ya, terima kasih. Baik, untuk jadi untuk tim hari ini kita di sana tuh punya dua bidang. Satu yang menangani kekerasan anak, satu untuk anak. Yang kekerasan anak ini ibu. Tapi ibunya tidak ada. Dia dia kan hari ini kan dia anak, jadi saya yang datang. Jadi semua data tentang kasus kekerasan itu ada di ibu yang membidangi kasus kekerasan. Jadi saya juga memang data ini juga saya tidak punya, tapi saya mau bilang memang ada tingkat kekerasan pada tahun ini ada. Dalam penanganan juga sudah dilakukan oleh salah satu bidang ini, yaitu bidang perempuan. Itu dia menangani kasus kekerasan, kasus perempuan, kasus kekerasan anak itu semua ada di situ. Jadi semua sudah tertangani.
0: Oke, sementara jalan ya, Pak ya.
2: Sementara jalan.
0: Untuk memastikan anak bisa mendapatkan haknya.
2: Iya.
0: Ya, saya kembali ke Ibu Oce nih.
1: Iya,
0: lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Dari pihak sekolah melihat ini seperti apa? Anak-anak, perkembangan anak-anak di sekolah.
1: Iya, dalam saya cuplik saja ini, ya, kalimat setara tanpa kekerasan ini. Sebagai wakil kepala sekolah itu sudah saya selalu gaungkan untuk anak-anak setiap saat, di saat kita apel atau di upacara dan sebagainya. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu terkasih kita yang hebat ini, bahwa di sekolah itu, di rumah, di sekolah pasti saja itu ada. Ya, pasti saja masalah-masalah seperti itu ada. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa kalian di sini itu sama. Kalian setara, sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kalian sama, kalian datang di sini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan dan sebagainya. Untuk itu tidak
3: toleransi terhadap bentuk-bentuk kekerasan. Jadi mereka tuh selalu berpikir bahwa kekerasan itu hanya pukul saja. Jadi kalau pukul berarti biasa saja, tidak apa-apa. Kalau pukul tuh kekerasan. Tapi kalau saya bilang tidak, kekerasan tuh banyak jenisnya. Jadi untuk SMP unggulan saja, ketika awal masuk di materi MPLS itu ada satu materi tentang ini, tentang bully. Jadi disampaikan, kemudian mereka membuat pernyataan seperti kayak ikrar begitu untuk tidak melakukan. Tapi ya namanya anak-anak, ini mereka pasti di dalam pergaulan mereka satu dengan yang lain kan, mereka datang juga dari latar belakang yang berbeda. Jadi kita tidak bisa langsung itu tidak terjadi, itu saya yakin itu bohong. Nah itu tetap saja terjadi di kami punya sekolah. Tapi sebagai wakil kepala sekolah, saya berusaha yang membidangi anak-anak ini, saya berusaha untuk itu minimal, jangan sampai itu terjadi. Nah, anak-anak ini tadi saya lanjutkan, anak-anak ini masih berpikir bahwa kekerasan itu fisik saja, tapi mereka tidak sadar bahwa menekan secara batin, kemudian ucapan-ucapan yang dia juga menyakiti, itu juga masuk dalam jenis-jenis kekerasan. Jadi misalnya ganggu teman, menyampaikan kata-kata yang secara fisik membuli, itu mereka berpikir itu tidak kekerasan. Saya bilang itu kekerasan, itu bully, itu namanya bully terhadap teman melalui kata-kata verbal. Jadi itu memang kami sebagai guru yang ada di bidang situ, saya sering sekali menyampaikan kepada anak-anak supaya itu tidak dilakukan. Namun seperti Bunda tadi sampaikan, pasti ada, karena anak-anak itu datang dari latar belakang yang berbeda. Kadang latar belakang keluarga tuh kita tidak tahu, kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah itu biasanya mereka bawa sampai ke sekolah. Kebiasaan memukul, memaki teman. Dan kalau itu terjadi di sekolah, biasanya ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung ke wakasis, jadi ada tahapan-tahapan penyelesaiannya. Dari wali kelas, kemudian kalau wali kelas sudah tidak bisa menangani lagi, kami punya dua guru bimbingan dan konseling. Ke guru bimbingan dan konseling. Kalau bimbingan dan konseling sudah tidak bisa lagi untuk menangani anak ini, maka kami naik ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan di situ nanti saya bersama dengan pimpinan sekolah, kami akan rapat ini seperti apa anak ini. Tapi tidak langsung dikeluarkan, kita bikin pendekatan dengan orang tua. Pasti ada sesuatu yang salah di sini sehingga masalah-masalah seperti ini itu bisa diatasi.
0: Baik, Ibu Ocha. Nah, masih tentang anak ini, bagaimana peran sekolah dalam mendukung perkembangan karakter anak sendiri ini?
3: Peran sekolah dalam mendukung karakter peserta didik ini, anak atau murid ini, itu sangat luar biasa. Sekolah bukan hanya membuat, kalau bikin peraturan tidak ya, sekarang itu bukan lagi peraturan, tapi bikin kesepakatan. Dari peran yang paling kecil, peran kelas dulu, kita bikin kesepakatan kelas. Di dalam kesepakatan itu biasanya poin satu poinnya itu, kesepakatannya itu saling menghargai. Nah di situ kami sampaikan bahwa anak-anak kita ini, kita datang dari yang berbeda-beda, ada anak bahkan mungkin datang juga ada anak disabilitas juga di kita punya sekolah. Dan anak itu punya hak yang sama untuk merasa nyaman, merasa aman sekolah di kita punya sekolah. Nah dari kesepakatan-kesepakatan sekolah kelas itu, kita akan gabungkan dalam kesepakatan sekolah. Jadi peraturan tidak ada lagi, kesepakatan sekolah, dan itu wajib ditaati oleh seluruh peserta didik, baik itu seluruh warga sekolah, peserta didik maupun oleh guru juga. Dalam arahan-arahan kami sebagai pemimpin sekolah, kami sampaikan bahwa minimalisir kekerasan terhadap anak. Kalau pukul ini kayaknya jarang, tapi biasanya kalau kita emosi, kekerasan verbal ini, terkadang kita bicaranya keras, mungkin kita tidak, mungkin menurut kita biasa-biasa saja, tapi mungkin menurut anak itu sangat melukai dia punya hati. Tapi kalau untuk kasus-kasus di sekolah itu banyak sekali, Ibu. Anak-anak ini hampir 400 ya, mereka datang dengan 300 lebih, mereka datang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga katong juga di sekolah akan dapat masalah yang banyak yang berhubungan dengan ini. Tapi karena sekarang sekolah sudah ramah anak, jadi kita minimalisir semua hal itu, kita buat mereka nyaman di dalam sekolah. Kita cari apa yang bisa kita tumbuh kembangkan dari mereka, minat bakat dan sebagainya, kita asah sehingga mereka lebih ke hal-hal yang positif, tidak ke hal-hal yang negatif. Seperti
0: baik,
3: itu.
0: Ibu Ocha, terima kasih. Dan saya ke Bunda Yayu nih. Bunda sebagai pemerhati sekaligus untuk psikolog ya. Nah ini anak dari bangun pagi lalu nantinya pergi ke sekolah bertemu dengan teman-teman. Ibu, ini sejauh ini karakter anak yang paling dominan ya, apa ya, saat nanti berkumpul dengan teman lalu akhirnya walaupun di rumah biasa-biasa saja, tapi akhirnya di luar lalu apa terbawa dengan lingkungan yang ada. Nah, bagaimana Ibu, Bunda dengan anak-anak saat ini di Kota Tual ataupun mungkin di Kabupaten Maluku Tenggara yang dari sisi psikolog mereka itu cepat untuk apa ya terbaur dengan hal-hal yang negatif seperti itu, Bunda?
1: Ya, baik. Saya jelasinnya dari sudut pandang psikologi ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kalau ada banyak teori sih, tapi yang biasanya sebagai ada saya mau bicara ini terkait tema ini nih dari teorinya seorang psikolog, psikolog Erik Erikson. Jadi Erik Erikson ini bilang anak itu dia berkembang dari krisis ke krisis. Jadi dari kecil tuh dia dia melewati krisis terus nanti naik lagi. Nah, itu
0: tahapan dia begitu ya,
1: kompetensinya.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita bicara aja anak usia sekolah lah ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi anak usia sekolah itu 6 sampai 12 tahun dulu, yeah. Habis itu baru melanjutkan lagi ya. Itu tuh kan dia krisis yang dialami tuh dia rajin atau produktif atau dia bisa lawannya dia merasa rendah diri. Seperti itu. Jadi ini itu untuk membangun kompetensi dirinya. Dari ruang itu harus diberikan, misalkan dalam keluarga, keluarga dia tidak di usia ini sebenarnya anak-anak itu jangan dibanding-bandingkan.
0: Betul.
1: Misalnya dia punya kakak dibandingkan,
0: gitu.
1: Betul. Itu prinsip kesetaraan.
0: Yeah. Jadi itu berdampak ya, Bunda. Yeah.
1: Jadi anak diterima, orang tua juga perlu menyadari bahwa anak itu berbeda, anak itu tidak sama gitu, meskipun setiap memang lahir dari dalam keluarga yang sama gitu kan. Bagaimana menumbuhkan ke rasa percaya diri anak itu, dia tidak merasa inferior gitu, jadi dia diterima, ternyata dia bakatnya berbeda dengan kakaknya. Dia tidak bilang, ah kamu gak kayak kakak kamu gitu, tidak seperti kakak kamu bisa matematika misalkan kan, kamu kenapa tidak seperti, nah itu kan anak mengalami krisis identitas,
0: aduh, minder begitu saya, ya, Bunda, ya.
1: Tidak bisa. Padahal kan anak itu berbeda gitu. Nah, tetapi jika lingkungan keluarga yang kita memang semuanya maunya normal kan, lingkungan keluarga dan memang rata-rata itu kan normal begitu kan. Nah, yang memang menerima anak apa adanya. Mungkin juga orang tua tidak perlu harus belajar psikologi banget kayak saya gitu, belajar psikologi tahu. Tapi kan orang tua itu kan punya naluri gitu, naluri yang memang tumbuh bahwa ini saya punya anak, saya melahirkan kita punya anak, kita besarkan tuh dengan cara yang sama, tapi kita juga harus melihat bahwa anak-anak ini berbeda gitu loh. Nah disitulah hak-hak anak bisa terpenuhi. Jadi kalau misalkan anak dia tidak merasa aman, dia tentu tidak bisa memberikan ruang aman.
3: Iya, benar sekali.
1: Sebelum dia merasa aman,
3: benar,
1: nah, dia merasa terlindungi dulu. Dia merasa bahwa, oh, saya ini dihargai, saya bisa bantu mama bikin ini aja sudah lagi kamu bagus gitu kan, tidak perlu dimanggil. Nah, ketika perasaan-perasaan itu dia terpenuhi bahwa saya punya kompetensi nih gitu kan, itu kan yang harus orang tua ke keluarga memahami bahwa anak harus diberi rasa harga diri sehingga krisis-krisis dia ada kan, persaingan-persaingan antar anak juga kan,
0: iya.
1: Itu pasti ada. Tapi kalau orang tua secara adil bilang, oh ya anak berbeda, yang ini mungkin jago matematika, yang ini mungkin ya dia lebih ke seni atau aja, itu kan diberi ruang yang sama untuk berkembang. Nah, ketika dia keluar dari keluarga dan dia masuk ke dunia sekolah, disitulah sebenarnya dia menguji kompetensinya dengan temannya.
3: Betul sekali.
1: Jadi dia di rumah kan dia sudah punya cukup ini, dia sudah cukup bahwa biar saya tidak jago matematika, tapi orang tua saya tidak pernah membeda-bedakan saya kok gitu. Jadi rasa harga penghargaan terhadap dirinya ada ya. Kemudian ketika dia bertemu dengan temannya, dia bisa apalagi kalau di lingkungan sekolah yang sangat kondusif menerima anak dengan beberapa perbedaan kurikulum, yang misalkan guru-guru juga ya tidak membeda-bedakan begitu, misalkan dalam kerja kelompok. Nah, misalnya guru-guru tuh harus bisa kerja kelompok, mungkin ibu juga nanti bisa lebih di kerja kelompok itu kan, tidak semua anak kan tidak punya
3: kemampuan yang sama.
1: Nah, misalkan ada anak yang misalkan dia dia mencatat gitu. Dia mencatat, pokoknya guru itu tuh dia mencatat sehingga detil-detilnya dia tahu nih. Ketika mereka berdiskusi, ya tadi ibu guru bilang ini kita catat. Ada anak yang juga yang saya maunya yang garis-garis besar aja, tapi dia punya kemampuan teknis yang lain gitu loh. Dia punya kemampuan teknis yang lain. Jadi, nah perbedaan-perbedaan itulah sebenarnya yang tadi saya bilang tadi kompetensi anak itu diuji di kerja-kerja di sekolah. Nah, apalagi kalau guru memberikan ruang yang cukup gitulah, tidak membedakan. Nah, sehingga ketika mereka bekerja sama dalam kelompok, nah itu anak mulai merasa bahwa ya saya berbeda, dia berbeda, tapi perbedaan saya dan perbedaan dia itu sih
3: saling melengkapi
1: gitu. Ya. Nah, kemudian juga saya tidak merasa dibeda-bedakan, saya setara. Ya. Biasanya kan kita ingin ya kita lah, jangan kita ngomongin anak, kita aja orang dewasa, kita ingin, saya mau sama-sama dia. Yeah. Tapi kan biasa untuk kita berada pada posisi yang sama, itu kan terkadang kita melukai diri kita dan juga melukai orang lain. Yang yang tadi dibilang setara tanpa kekerasan, bagaimana kalimat itu bisa terjadi gitu. Jadi saya ingin sama dengan dia, tapi jangan misalkan dia yang istilahnya naik tapi nginjak orang gitu kan, nggak boleh seperti itu.
3: Ya,
1: nah, itu ruang yang harus di rumah anak dapatkan, di sekolah juga anak secara lebih layak mendapatkan, karena anak belajar dari, kalau di rumah kan sama nih saudara-saudara kan, mungkin agak sama, tapi kalau di luar kan yang kayak Ibu Ocha bilang tadi, mungkin seperti itu.
0: Iya. Ibu Ocha mewakili sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Balogo Tenggara ini. Apakah demikian Ibu?
3: Iya, betul sekali.
0: Di sekolah itu tidak ada beda-bedakan anak seperti itu.
3: Kalau bilang 100% tidak ada itu kita bohong ya, Ibu ya, masing-masing sekolah dengan dia punya karakter masing-masing. Tapi menarik sekali yang disampaikan Bunda tadi. Setiap anak itu punya kelebihan. Makanya di kurikulum Merdeka ini, awal guru mau mengajar itu harus melakukan asesmen diagnostik sehingga dia mengetahui, asesmen awal atau penilaian awal sehingga dia mengetahui anak ini minatnya apa, karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana, pemahaman awalnya seperti apa. Setiap anak itu datang, kalau saya kan saya juga guru mata pelajaran, setiap anak itu tidak sama. Misalnya kayak Ibu tadi Ibu sampaikan, ada anak yang di rumah itu mungkin orang tuanya tidak beri kesempatan berbicara, jadi ketika baru mau langsung dikat sehingga dia menjadi tidak bisa berbicara, bukan karena apa, tapi karena sudah terbiasa bertahun-tahun di rumah. Ketika datang di sekolah kita suruh berbicara, rasa takut itu menguasai.
0: Betul.
3: Menguasai dia punya diri. Nah, sebagai guru ini tantangan, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi tantangan ini. Nah, biasanya ketika kita bentuk kelompok seperti yang disampaikan Bunda tadi, ada anak yang dia sangat vokal berbicara, kalau kita tarik latar belakang mama dan papanya kasih kesempatan dia berbicara. Nah, tapi ada anak yang dia diam saja, tanya A, B, C, tidak menjawab. Tapi ketika menulis, dia bisa. Dia bisa mentransfer ilmu melalui itu, menangkap ilmu, kemudian menuliskan melalui tulisan. Bukankah itu bentuk komunikasi? Jadi kita sekarang ini pembelajaran, anak mau mengumpulkan dengan cara apapun, terserah. Dia mau berbicara, dia mau mengumpulkan melalui tulisan, terserah. Nah, di poin ini sebagai guru, kita bertindak sebagai fasilitator. Kalau semisal anak itu dia tidak bisa berbicara, kita kasih kesempatan dia, mungkin dia sebagai penulis, itu juga pekerjaan, dan tanpa dia tidak mungkin kelompok itu akan sukses. Mendengar saja tidak bisa, harus menulis juga baru kemudian bisa menyampaikan. Jadi guru, kebetulan saya juga biasa melatih guru, sering saya sampaikan ke guru, lihat anak ini dengan dia punya potensi masing-masing, cintai mereka, pastikan bahwa mereka mendapatkan kenyamanan belajar bersama kita. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kepada anak-anak kita. Anak-anak itu bukan yang kita anak-anak ikuti apa kita punya mau. Berbeda sekarang pembelajaran itu kita yang mengikuti apa yang dimaui oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin hal-hal seperti begitu, ya kita lakukan, kita beri kesempatan, beri ruang sebesar-besarnya. Ada anak juga yang bahkan tidak bisa menulis karena dia terlalu introvert, jadi tidak bisa menyampaikan. Ibu nanti saya chat saja ya. Bisa, bisa, itu diberi kesempatan. Iya, ada yang begitu. Ada ibu guru bisa saya chat saja. Iya, diberi kesempatan seperti itu. Kemudian kasus-kasus yang latar belakang orang tua, kemudian keluarga dan sebagainya, masyarakat, itu dampaknya ke sekolah itu sangat luar biasa besar. Dan ketong guru ini punya tenaga ekstra, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan tapi juga mendidik anak-anak ini. Guru ini juga kadang-kadang manusia juga sama dengan orang tua di rumah, kadang lepas kontrol, lepas marah dan sebagainya. Tapi bagaimana sebagai guru ketong manajerial ini semua sehingga dia bisa diatasi dengan baik. Ya. Di SMP unggulan saya tidak bicara, memang saya perwakilan guru-guru tapi tidak, kalau sekolah lain kan lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di sekolah saya, sudah disampaikan berulang-ulang kali kepada Bapak Ibu Guru bahwa mengajar mengedepankan kebutuhan anak, pastikan anak nyaman. Okay. Sekarang itu pembelajaran itu harus akhirnya itu bahagia. Kita masuk saja selain assalamualaikum harus salam dan bahagia. Ketika mereka jawab kita dengan salam dan bahagia Ibu Guru, berarti ada semangat di situ. Tapi kalau misalnya jawab dengan lemas-lemas, oh berarti ada sesuatu di situ. Jangan kencang langsung pergi mengajar, tapi analisa dulu ada apa yang terjadi di katong punya sekolah ini. Anak-anak betul-betul harus diberi rasa nyaman untuk belajar seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda. Anak-anak masing-masing punya minat, punya bakat, punya kemampuan. Dia, saya sering bilang apa yang Bunda sampaikan, saya sering bilang kalau ditanya siapa yang pintar, jawabannya saya, jangan jawabannya dia. Mungkin dia pintar di bahasa Indonesia, kau pintar di matematika. Mungkin dia pintar di bahasa Indonesia membaca puisi, kau pintar di bermain drama. Dia pintar bahasa Indonesia, belum tentu di lapangan dia bisa main bola. Jadi masing-masing anak punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi dari kekurangan saling melengkapi, dari kelebihan kita tunjukkan bahwa kita yang terbaik di kelebihan kita, dan kita bagikan kepada orang lain.
0: Dan itu perlu apresiasi.
3: Iya, seperti.
0: Saya ke Pak Edi nih. Pak Edi apa Pak Sam ya? Pak Sam.
2: Ya, mana aja.
0: Pak Sam dari Dinas PMD PPA ini sejauh mana sosialisasi hak-hak anak ini?
2: Ya, baik.
0: Pak, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi yang apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu dan Ibu Ocha tadi. Jadi kita itu dari hak-hak anak mereka ini, mereka punya hak bermain, mereka hak berbicara, hak apa yang ada pada anak itu, kita tuangkan dalam rekrut mereka. Jadi kalau kita merekrut mereka untuk ada dalam satu forum ini, kita melihat dia ada dalam kepengurusan apa di sekolah, prestasinya apa. Karena mereka ini ketika dihimpun, maka prestasi mereka itu akan diuji.
0: Okay.
2: Ketika dari sini sudah selesai, mereka sudah ada dalam terbentuk dalam satu forum itu, maka mereka ada kelanjutannya ke provinsi. Dari situ mereka akan punya bakat, mereka punya apa yang bisa mereka tampilkan sana.
0: Sejauh ini berjalan ya Pak?
2: Berjalan.
0: Ya?
2: Okay. Berjalan. Jadi kita mengupayakan untuk tahun depan itu kita pembentukan lagi anak-anak ini supaya mereka tuh mulai terbentuk mulai dari bawah, dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten sampai nasional. Tahun kemarin itu kita membentuk satu forum yang dia sudah berjalan, namun untuk pelaksanaan kegiatannya belum full, kita belum full.
0: Okay.
2: Tapi kita full kegiatannya untuk anak-anak ini yang kita akan rekrut nanti. Pada tahun ini, pada tahun depan.
0: Iya. Itu kita mungkin rekrut. Pak Sam boleh bagikan informasi bersama kita. Ini terkait dengan usia yang nantinya bisa bergabung di forum anak ini sendiri. Kisaran berapa sampai berapa, Pak?
2: Jadi usia anak itu dia mulai dari angkat dari 7 sampai 15 tahun. Tapi yang kita rekrut ini anak-anak yang dia usia sekolah SMA, SMP kelas 3 dan SMA.
0: Oke. Okay.
2: Karena mereka punya forum ini tuh, mereka punya SK yang dibentuk itu, dia itu 2 tahun SK-nya. Dan ketika anak-anak yang sudah SMA, kalau dia mau lulus, maka dia sudah tidak berada dalam forum ini.
0: Okay.
2: Kita merekrut lagi baru. Dan pasti dalam SK itu kan ada anak-anak yang dia belum lulus, dia masih ada. Untuk itu kita buat lagi forum yang baru, anak-anak yang tetapi anak-anak yang sudah ada dalam forum awal dalam satu SK ini, SK Bupati yang kita bentuk ini, dia tetap masih terafiliasi dalam satu forum lagi yang satu yang baru.
0: Baik Pak Sam, nah di forum anak sendiri ini Pak, ada apa ya, pembahasan ataupun materi yang diberikan atau seperti apa Pak sejauh ini yang dilakukan?
2: Baik. Jadi kalau forum anak ini dia ada, kita mengundang para narasumber. Narasumber itu dari kepolisian, dari hakim, dari kejaksaan, dari SKPD. Ya itu mereka membuat, mereka memberikan materi untuk anak-anak, pembekalan buat anak-anak ini supaya ketika mereka selesai dari pendidikan akan melanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sudah bekal ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena forum ini dibentuk itu anak-anak yang berprestasi.
0: Oke.
2: Okay. Untuk itu satu sekolah itu kami cuma meminta 3-5 orang.
0: Kenapa Pak ini lebih difokuskan ke anak berprestasi? Artinya ada perbedaan di situ Pak?
2: Iya, ada perbedaan, artinya nanti ketika dia sudah ada pada forum yang lebih tinggi, pada tingkat yang lebih tinggi, maka mereka di situ diuji. Jadi alangkah baiknya kalau mereka sudah ada dalam forum ini, mereka memang sudah berprestasi.
0: Tapi kan Pak, ini dari PMD PPA sendiri kan ini membawahi hak hak ya, anak ya Pak ya. Kalau dalam forum ini saja sudah ada seperti pengelompokan begitu ya Pak, atau mungkin ini apa ya, program yang memang harus difokuskan untuk anak-anak yang berprestasi ya, begitu Pak?
2: Baik, ini program ini dia tuh tiap tahun dia ada. Dia ada, jadi satu sekolah itu dia bisa mengirim anaknya berkelanjutan terus. Tahun ini dia kirim lagi anak ini, tahun depan lagi dia kirim ini, tahun depan lagi ini, jadi diminta.
0: Jadi semua dia anak berkesempatan untuk ikut
2: kesempatan
0: ya Pak ya?
2: Kesempatan dia ada dalam forum ini.
0: Baik Pak Sam, saya kembali ke Bunda Yayu nih. Bunda, tadi ada penjelasan dari Ibu Ocha terkait dengan kesempatan berbicara anak ini di rumah. Nah yang Bunda lihat dari sisi psikologis, apakah itu sangat berdampak Bunda?
1: Ya, tentu saja itu bisa berdampak juga ya, karena memang kan itu
0: 50-50 nih ya.
1: Itu bekal, itu bekal. Jadi okay, itu bekal anak gitu loh. Kan tadi Ibu Ocha bilang ada anak yang dia tidak bisa berbicara karena dari rumahnya memang tidak dibiasakan berbicara. Artinya kan orang ya beda-beda ya, pola pengasuhan kan beda-beda. Ya. Ada yang otoritas di orang tua, ada yang orang tua membangun dialog dengan anaknya, ada yang pokoknya gua harus ikut ini. Ya, ini
0: ikut maunya orang tua begitu. Kan.
3: Nah, harus kan dengar.
1: Juga, itu kan juga sesuai dengan perkembangan anak gitu lah. Karena anak yang misalkan baru lahir balita sampai itu kan kita enggak bisa bilang ayo kita bicara dialog, kan enggak bisa. Nah, anak-anak itu dibesarkan dengan aturan tapi bukan terlalu ini. Jadi ya, anak itu kan dia bikin ini, anak yang ketiga masih kecil ya, baru-baru 1 tahun baru lahir gitu, bahkan baru lahir aja sampai dia sampai dia mau TK gitu misalkan. Anak itu kan sebenarnya peniru ulung gitu loh. Dia betul, itu dia begini karena dia lihat orang tuanya begitu. Jadi kita belum nyampe kepada orang tuanya mengajak dialog, tapi dia melihat orang tuanya, orang tua saya nih bangun pagi tidak, orang tua saya nih suka bersih tidak,
0: jadi bercermin dari orang tua ya begitu.
1: Anak
0: ya,
1: itu kan merekam semuanya, merekam semuanya. Jadi kadang kan kalau orang tua mau menerapkan aturan kamu harus bangun pagi ini begini makan tuh, tapi kan ketika misalkan ya dia melihat, tetapi ternyata ayah orang tua saya tidak begitu kan, di situ kan juga terjadi sesuatu yang di
3: tidak melihat contoh
1: kayak disonansi di tempat di otaknya gitu. Nah jadi anak tuh perekam ulung, dia meniru, peniru ulung gitu, dia meniru apa yang orang tuanya. Jadi orang tua juga harus berkonsisten. Nah balik lagi yang tadi bilang dengan kebebasan berbicara, misalkan itu kan juga memang berbicara, itu pola asuh yang memang orang tua juga sedikit banyak juga memang harus tahu, harus tahu bagaimana nih kita membimbing anak nih ya, tidak harus dengan misalkan sekolah seperti saya misalkan di Fakultas Psikologi kan. Tapi kan ini kan sekarang informasi itu sudah luas.
0: Jadi tapi yang Bunda lihat ini saat ini orang tua di daerah kita seperti apa? Apakah
1: sekarang
0: itu
1: kalau kita bicara orang tua kan kita balik lagi generasi kita tuh berbeda. Ketika kita menjadi anak orang tua kita tuh lain. Nah, ketika kita menjadi orang tua anak kita lain. Misalkan sekarang okay, saya kan sudah misalkan ya dulu saya pernah punya anak balita gitu. Sekarang kan anak saya sudah 19-20 tahun. Yang tantangan mungkin saya sekali aja bilangnya tantangan terberat orang tua sekarang ini adalah bagaimana, karena tantangan terberat tuh ada yang pola asuh konvensional, tapi ada juga yang orang tua harus paham bahwa ini kita nih saya membesarkan anak di dunia digital, tantangannya juga beda, itu yang harus semua pahami, orang tua pahami, guru-guru juga memahami, sehingga yang tadi dibilang ruang apa aman, anak terlindungi itu juga harus ada di ruang-ruang ini di rumahnya, di sekolahnya, bahkan di ruang digital. Kita nggak bisa menutup mata bahwa saya kalau ketemu saya ambil depo HP deh, saya misalnya tidak bisa. Itu dia berkembang. Bagaimana kita belum ketemu belum bicara yang sampai di bagaimana anak terlindungi di ruang digital. Jangan di grup WA aja, di grup WA sekolah. Dom aku terek aseng. Itu kan sebenarnya juga.
3: Ya betul sekali.
1: Itu kita bisa lain, bisa skip dulu. Tapi kita juga sadar bahwa ada itu terjadi. Nah persoalannya misalkan kan tadi kan ibu kita juga bisa lihat data Ibu Ocha bilang ini anak di rumah tidak terbiasa berbicara. Nah, kita juga tidak bisa memaksa bahwa orang tua aku harus begini-begini. Itu kan
3: pola asuhnya kan beda.
1: Tergantung pola asuh, tergantung apa karakter orang tuanya juga kan. Pemahaman. Makanya saya sering bilang begini, sebelum berkembang biak, kamu harus berkembang baik. Jadi berkembang baik dulu, baru berkembang biak gitu.
0: Itu yang perlu digaris bawahi.
1: Jadi kan maksudnya harus paham dulu, menjadi orang tua itu tidak orang tua
3: tidak
1: itu harus
3: tidak gampang.
1: Siap, harus siap jadi orang tua gitu. Jadi berkembang sebelum berkembang biak, berkembang baik dulu gitu. Biar ketika membesarkan anak itu memang sering sudah ada ilmunya, ada ilmunya, ada ilmunya gitu. Jadi kalau misalnya sudahlah. Tapi sekolah itu kan selalu berapa lama sih waktu anak di rumah dengan anak di sekolah? Kita bisa lihat ya misalkan anak TK kita anak TK aja ya TK. Terus mungkin di rumah dia kurang berbicara, tapi kan kita lihat di TK itu kan semua anak diberi kesempatan yang sama untuk tampil. Mungkin itu yang bisa menutupi kekurangan pengasuhannya di rumah. Yeah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini memang kita harus punya persepsi yang sama begitu ya. Kita misalkan nyambung misalkan tanya tadi Pak Kabit berbicara tentang forum anak. Forum anak itu kan wadah yang mungkin di situ tidak bisa menampung semua anak gitu, tapi yang tadi bilang perwakilan dari SMA, SMP yang sebatas umur itu kan, karena kan kalau anak-anak kecil kan tidak bisa digabung gitu ya, memang mereka bisa berdiskusi ya, diskusi. Nah, orang-orang yang ada di anak-anak yang ada dalam forum anak ini diharapkan ketika dia kembali ke sekolah dia itu bisa menjadi fasilitator. Dia bisa menjadi orang karena dia sudah punya pemahaman ya yang lebih baik ya, misalkan tentang hak anak, tentang ini, karena dia didapat dikumpulkan, dikasih materi, dikasih dia intinya dia itu bisa membawa perubahan di sekolahnya. Itu kira-kira kalau misalkan yang beta tangkap lah. Jadi memang forum itu ada, jadi dia bisa pergi sekolah terus bisa bekerja sama dengan guru-gurunya, ibu guru, beta baru dapat ini, bagaimana kalau kita bikin kegiatan tuh, ada kasus-kasus begini. Nah, anak-anak itulah yang menjadi duta atau fasilitator ketika balik ke sekolah, mungkin begitu.
0: Baik, Bunda, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan. Dan pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda bagi yang ingin menyampaikan komentar ataupun saran Anda seputar dengan topik yang kita bahas, di mana topik yang kita sementara bahas kali ini yaitu lindungi anak. Iya, lindungi teman, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa dan setara tanpa kekerasan. Nah, kita sapa dulu nih, sudah ada yang apresiasi di line Facebook. Selamat pagi untuk narasumber semuanya, Tuhan berkati katanya. Nah, ada semangat juga dan ucapan selamat Hari Anak Nasional. Anak Indonesia hebat, anak Indonesia emas. Nah, pendengar, kami buka kesempatan untuk Anda di 0813 di 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar ataupun opini Anda terkait dengan topik yang kita bahas pagi ini. Dari penjelasan, saya kembali lagi ke Ibu Ocha. Ibu Ocha, terkait dengan topik ini, tentunya Ibu Ocha yang setiap hari hampir apa ya, sebagian hidup didedikasi untuk anak-anak ini.
3: Hampir sebagian hidup sudah 20 tahun.
0: Iya, betul. Didedikasi untuk anak. Cukup luar, bukan cukup tapi sangat luar biasa, Ibu Ocha. Setiap hari bersama anak-anak dengan karakter yang berbeda. Nah, ini untuk pemenuhan kebutuhan ini, Ibu Ocha. Nah, ini tentunya dari pihak sekolah punya apa ya, kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil. Nah, mungkin untuk anak-anak yang ya seperti mungkin kurang dengar-dengaran begitu, apakah ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan, diambil, ataupun ada jalur-jalur yang bisa ditempuh begitu?
3: Iya, Ibu. Sudah berapa tahun ya, 20 tahun berkutat dengan anak-anak dan sekian ratus ini, aduh ya. Kalau di rumah orang tua mungkin dengan 1-2 anak, tapi kalau kita di sekolah dengan ratusan anak, dengan ratusan karakter, dengan latar belakang, dan kalau jumlah gurunya misalnya sedikit, aduh itu tanggung jawab kita memang luar biasa. Untuk pemenuhan anak-anak dengan karakter-karakter yang seperti ini, bukan hanya dengan karakter seperti ini ya, pemenuhan anak-anak yang punya disabilitas, itu sekolah sudah membuat apa namanya mencoba membuat terobosan untuk anak-anak seperti ini. anak-anak dengan karakter-karakter seperti saya sampaikan tadi, wali kelas itu orang tua di kelas. Jadi karakter anak itu dia yang paling paham di dalam kelas. Ada relasi kerja dia dengan siapa di dalam sekolah, misalnya dengan wakasis, dengan guru-guru BK, untuk dapat anak-anak yang seperti ini. Seperti yang tadi saya bilang, jarang bicara karena di rumah itu kenyataan. Ketika kami melakukan asesmen diagnostik, baru bicara A, bapak langsung cut, diam. Baru bicara B, langsung rasa percaya diri hilang, merasa tidak dihargai, merasa bahwa kasih pendapat itu sia-sia, sehingga ketika mau bicara juga nanti bukan kasih pendapat juga ibu guru sing dengar, tahu betapa pendapat ini abal-abal, jadi tidak ibu guru dengar. Nah ini rasa percaya diri katong bangun. Tiap guru mata pelajaran yang masuk itu dia punya beban, bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga dia betul-betul harus meningkatkan dan mengatasi hal-hal seperti ini, sehingga katong sing langsung kasih bicara pakai cara seperti ibu Yayu. Banyak ada cara, ya ada treat sendiri. Jadi, atau mungkin kasih pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bisa dia jawab dulu satu-satu kata. Saya biasa bilang mulai dari satu kata, berakhir dengan satu teks. Jadi kelas satu mungkin dengan satu kata, terbiasa dengan satu kata, berakhir dengan satu teks di kelas tiga. Misalnya pidato dengan percaya diri di depan, dilihat oleh orang tua bahwa, oh ini tiga tahun saya sekolah sudah mampu berdiri berpidato. Dan itu kami lakukan, dan setiap SMP unggulan itu hampir setiap tahun melakukan itu. Nah, masalah-masalah anak-anak yang misalnya punya disabilitas dan datang di sekolah, saya kasih contoh misalnya ini sebenarnya tidak bisa diberi contoh, tapi kita apa samarkan, ada anak yang memang disabilitas, ngomongnya tidak bisa, tidak berani bicara, itu masalahnya itu ditekan, ada penekanan, tidak bisa berani bicara. Kemudian awalnya kami menempatkan dia di kelas C, kan kelasnya banyak, jadi kami menempatkan dia. Setelah kami pantau, oh anak ini di sini tidak bisa berkembang, mungkin karena ditekan oleh anak-anak yang lain dan sebagainya, tidak bisa berkembang, saya wakil kepala sekolah beserta guru BK dan wali kelasnya, kita pikirkan bagaimana pindahkan dia di zona yang nyaman, yang dia rasa aman untuk dia bisa berkembang. Ketika dia ditaruh tempat yang tepat dengan lingkungan anak-anak yang tepat, dampaknya kemarin dia juara tiga umum untuk mata pelajaran saya Bahasa Indonesia. Ketika ditempatkan di ruang yang tepat dia dan ditangani dengan tepat, dia pasti keluar dari hal itu. Ada anak-anak yang misalnya memang terbiasa di rumah, mungkin mama, mungkin di rumah orang tua berpikir bahwa ini kata-kata yang biasa saja untuk diucapkan. Saya kasih contoh misalnya bilang dia cebol atau apa, kayak gitu. Ah, itu didengar selama bertahun-tahun. Ke sekolah dia menganggap bahwa itu bisa saja disampaikan kepada siapa saja. Jadi bisa dia menyampaikan kata-kata itu. Nah, ini yang sulit sekali kita rubah karena sudah terbiasa. Kata-kata makian yang dikeluarkan oleh anak-anak ini, kalau kita cross-check, tanya, kalau panggil di dalam ruang kesiswaan saya tanya, ya karena itu sapaan dari orang tua yang setiap waktu, kalau misalnya itu, kalau dia salah kata-kata ini yang keluar, akhirnya dia bawa, dia berpikir bahwa di sekolah itu semua sama. Jadi kalau misalnya saya bisa keluarkan kata ini kepada siapa saja. Nah, sebagai guru kami selalu mendidik mereka untuk, apalagi kalau saya sangat paling tidak suka yang kayak begitu. Jadi untuk kata-kata yang seperti itu, bulian-bulian, menyakiti fisik, menyakiti mental dari peserta didik itu harus kita hilangkan, minimalisir bila perlu hilangkan. Jadikan sekolah kita sebagai sekolah yang nyaman, walaupun kita punya sekolah di dalam, tapi ketika nyaman, aman, lalu dengan mengatasi hal-hal seperti itu, sekolah juga bikin banyak sekali kegiatan. Misalnya Pak Edi punya anak, Pak Edi punya anak juga di sekolah, tahu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa menampung mereka, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan diri. Jadi mungkin hari ini dia takut maju karena dia berpikir bahwa aduh bicara di depan tuh kayaknya sulit, tapi dari main ukulele, dari main apa yang mengedepankan dia di depan, akhirnya dia dengan sendirinya bisa berbicara karena dia sudah punya rasa percaya diri yang kita bangun dari sekolah. Kasus-kasus dengan kekerasan antar teman ini itu banyak sekali terjadi. Di kita punya bukan kekerasan kepada anak, tapi kekerasan antar teman, pukulan, belian, makian, atau misalnya intimidasi. Ada intimidasi yang badan besar mengintimidasi yang kecil. Kalau itu terjadi, biasanya kami langsung tindakan sehingga anak ini punya ruang nyaman untuk dia belajar. 300 sekian anak dengan sekian problem yang mereka bawa dari mereka punya sekolah. Jadi guru tuh ekstra ngajar, transfer ilmu, tapi juga mendidik, melanjutkan yang dari rumah itu ke ke sana. Tapi kalau misalnya orang tua sinkron dengan guru, kita sama-sama cari solusi seperti apa untuk anak-anak seperti begini, saya yakin ketika mereka sudah lewat dari satu jenjang pendidikan, pasti mereka jadi yang terbaik. Kalau memang konsistensi sekolah dan rumah itu dia sama.
0: Oh iya, begitu. Baik. Ya. Bu Ocha, ya. Nah sejauh ini dari Dinas Pendidikan, adakah kebijakan-kebijakan yang mendukung?
3: Oh banyak sekali, Dinas Pendidikan punya kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung. Apalagi Bu Kadis yang sekarang, beliau sangat ramah sama anak. Beliau punya kebijakan-kebijakan banyak untuk mendukung tentang itu, perlindungan terhadap anak, sekolah ramah anak, jadi tidak boleh lagi ada menyakiti, pukul dan sebagainya itu. Kemudian perlindungan anak juga salah satunya gerakan GAMAS itu, walaupun sebagian orang berpendapat bahwa itu menyakiti karena kalau yang pu anak orang tua ayahnya sudah tidak ada. Tapi mari kita lihat sisi positifnya, jangan kita semua hal lihatnya negatif. Karena peran ayah ini kan kadang kurang lah. Kita kan guru lihat di sekolah, ayah jarang antar. Ayah yang antar PED dan yang lain-lain, tapi jarang mungkin, ya mungkin karena kesibukan tidak berada bersama dengan anak. Biasanya lebih banyak ibu atau anak itu datang sendiri. Dengan walaupun program pemerintah turun, tapi kalau Dinas Pendidikannya cuek kan tidak akan jalan. Tapi Dinas Pendidikan ini betul-betul mempus ya program ini sehingga program ini berjalan dengan baik. Ibu Kadis kita juga itu sangat ramah sama anak. Beberapa kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan besar yang menuntut anak untuk berpartisipasi, beliau itu ada menjaga sampai
0: hadir.
3: Bukan kalau selalu hadir semua pimpinan biasa ya hadir, tapi kalau selalu hadir dan sampai kegiatan itu selesai ada, itu saya baru pernah lihat ya, kita punya Ibu Kadis yang sekarang, Ibu Rauda.
0: Baik.
3: Ya, itu menjaga, memastikan bahwa semua anak itu baik, semua anak itu mendapatkan hak yang baik dan
0: hak yang sama Ibu Ocha.
3: Ya, dan nyaman program yang beliau turunkan dan program dari dinas juga yang beliau sepakati dan untuk kita laksanakan di sekolah itu program-program yang luar biasa yang berpihak pada anak. Salah satunya sekolah ramah anak itu yang beliau dukung program pemerintah.
0: Iya, Ibu Ocha, terima kasih. Saya ke Pak Sam dulu nih. Pak Sam, adakah program-program khusus yang nantinya dilakukan oleh PMDPPA sendiri? Seperti tadi Ibu Ocha menyampaikan bahwa terkadang ada kekerasan kecil-kecilan di sekolah nih. Bagaimana sosialisasi dari pihak PMD sendiri bahwa ada undang-undang yang menjamin hak anak itu, Pak?
2: Ya, baik. Jadi ada undang-undang yang menjamin untuk hak anak dan kekerasan anak itu ada. Kemudian apabila terjadi kekerasan pada anak, maka anak boleh melapor. Anak boleh melapor baik ke kita, PMDPPA, baik ke kepolisian, bisa kita bisa melapor ke situ dan ketika mereka melapor langsung ditindaklanjuti.
0: Tapi Pak, kadang ada intimidasi seperti itu, Pak. Itu seperti apa PMDPPA menyikapi ini?
2: Jadi ketika ada permasalahan kayak tadi diintimidasi, anak-anak ada dalam kekerasan, prosesnya dari kita nanti ada satu di kepolisian itu di
3: bidang anak.
2: Ya, itu
3: PPA.
2: Ya. PPA di kepolisian ada.
0: Kepolisian juga ada.
2: Jadi semua masalah yang mereka nanti lapor ke kita, nanti kita meneruskan ke sana. Dan semua permasalahan itu akan diselesaikan di sana. Jadi permasalahan anak pasti diselesaikan. Sampai ke tingkat polisi juga pasti diselesaikan.
0: Iya, dan terus didampingi oleh pihak
2: PPA.
0: Baik, terima kasih untuk kerja kerasnya selama ini Pak dari pihak PMD PPA untuk melindungi anak-anak kita. Nah, ini tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan topik siang ini. Saya ke closing statement ya untuk terkait dengan topik. Saya ke Pak Sam dulu nih. Pak Sam, harapan untuk anak-anak kita di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua.
2: Iya, harapan untuk anak-anak di Kabupaten Maluku Tenggara artinya bahwa mereka mulai mendiri, anak-anak berdiri mendiri dengan berbagai karakter yang mereka miliki agar ketika ke depan mereka bisa berdiri sendiri. Apa yang mereka miliki sekarang mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan mereka ketika nanti.
0: Baik, Pak Sam, itu harapannya ya. Jadi jangan stop tapi selalu untuk mengupgrade diri begitu ya. Baik, Pak Sam. Saya ke Bunda Yayu untuk harapan bagi anak-anak di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara dari sisi pemerhati anak dan juga psikolog ini?
1: Oke.
0: Okay. Bunda, silakan.
1: Dari yang kita sudah omongin tadi ya, jadi harapan kita tahu ada tantangan, ada harapan. Jadi harapan-harapan sih keluarga juga diajak untuk mengenali lingkungan pertemanan anak. Selain dia membackup, membekali anak, dia juga harus mengenali.
0: Itu penting ya, Bunda, ya.
1: Penting, penting. Kemudian bahkan anak-anak saya ini temannya siapa-siapa aja.
0: Itu juga patut ya, orang tua tahu ya.
1: Supaya terhindar karena ini kan kita harus melindungi anak. Jadi terhindar dari anak, terhindar dari kekerasan, anak juga tidak melakukan kekerasan. Nah, itu kan yang harusnya sebenarnya yang terjadi kan, yang harus sebenarnya. Jadi itulah makanya di sekolah juga guru-guru melakukan asesmen dulu sebelum itu. Jadi asesmen itu kan sebagai deteksi awal bahwa anak ini dia begini, anak ini treatmentnya juga berbeda,
3: perlakuannya
1: juga berbeda seperti itu. Makanya sebenarnya kalau saya pikir sebenarnya kita nih sudah punya sistemnya nih, sudah ada, cuman kan bagaimana keterkaitannya, interkoneksi satu dengan lain ini kan yang belum ada sebuah desain bahwa oh kalau di rumah begini, dan di sekolah begini, di sini begini. Dan sekolah-sekolah juga mungkin tidak semua sekolah bisa melakukan seperti yang sekolah bulan ya. Saya nggak tahu, tapi misalkan anak datang di asesmen dulu biar penempatannya juga dia berkembang dengan lebih baik seperti itu. Kemudian ketika keluarga sudah menyadari apa hak-hak anak, apa-apa saja yang harus dia membekali anak, kemudian sekolah juga dengan melakukan asesmen tahu bahwa anak ini bisa didekati seperti ini. Kemudian balik lagi ke tingkat pemerintah dinas yang lebih fokus ke anak ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya kan ini kan terkait, ini saling terkait ini
3: dengan
1: seperti itu. Nah, kemudian juga kayak seperti kita lihat tadi, harapan-harapan saya sih sebenarnya forum itu kan wadah yang sudah dibentuk. Nah, di wadah itu kan memang tidak bisa semua anak masuk dalam forum itu, tapi makanya itu ada semacam seleksi gitu. Ada semacam seleksi. Nah, anak-anak itu kan diharapkan dia yang menjadi contoh ketika dia kembali ke sekolahnya, karena dia ditempa di forum, dia belajar, dia bisa memberikan contoh yang baik di sekolah. Nah, jika semua ini kita juga harus memikirkan satu hal, konteks digital. Karena anak sekarang itu berbeda dengan kita dulu waktu kita masih jadi anak, itu beda mungkin dengan zaman yang jadi udah, makanya ada gen
0: ada
1: Z,
0: transformasi
1: gen
0: di situ ya Bunda. Kata
1: ini kan gen X loh, milenial juga beda gitu loh. Nah, sekarang udah gen Z aja, sekarang sudah pada yang usia yang sebentar lagi punya anak, mungkin bisa ya 20-an itu kan juga udah masuk udah gen Z punya. Sekarang gimana kita tuh yang gen alpha ini, anak-anak ini kan kita tidak bisa membatasi lagi penggunaan mungkin gadget. Membatasi, tapi kita tidak bisa bilang bahwa orang tidak akan terpapar digital, tidak mungkin. Jadi jadi konteks digital itu juga harus dipahami, ruang-ruang aman juga harus ada di dalam itu. Di WA group misalkan jangan terlalu baku terek sampai itu juga itu konteks digitalnya. Jadi maksudnya pemerintah juga punya pemahaman yang sama bahwa anak harus aman, terlindungi, pemenuhan hak-haknya juga harus ada di setiap ruang, ruang konvensional, ruang yang nyata sehari-hari, atau ruang digital. Nah, di sekolah juga seperti itu. Nah, kalau misalkan semua ini punya pemahaman yang sama, insya Allah kita yakin bahwa hak anak terpenuhi, anak terlindungi, anak harus merasa dia aman dulu baru dia bisa memberikan perlindungan rasa kepada aman temannya. Anak merasa dia setara baru dia bisa memperlukan. Jadi seperti itu kan. Apa yang kita terima dengan utuh, kita akan berikan dengan utuh. Mungkin seperti itu.
0: Terima kasih untuk harapannya Bunda Yayu.
3: Mantap.
0: Sudah memberikan banyak pencerahan terhadap kita ya, baik itu orang tua maupun anak sendiri. Nah, dari closing statement dari Ibu Ocha nih. Harapan untuk anak-anak di
3: Kalau
0: hari
3: saya,
0: anak nasional ini.
3: Harapan saya semoga kita semua menjadi orang dewasa, kita menjadi guru yang mendengar, yang menghargai, dan mengetahui bahwa setiap anak itu datang dengan keterbatasan masing-masing, dengan latar belakang masing-masing, dengan dia punya minat bakat yang berbeda-berbeda. Kita tidak bisa menyamakan, tapi kita cari solusi untuk memenuhi apa yang merupakan kebutuhan dari anak-anak ini. Jangan ada perbedaan sehingga anak-anak merasa nyaman, anak-anak merasa bahwa dia dilindungi, dia merasa bahwa dia tidak diskriminasi, buat mereka nyaman, untuk guru buat mereka nyaman di sekolah, sehingga sekolah itu rumah kedua yang nyaman untuk mereka. Kalaupun mereka salah, namanya juga anak-anak, didik, bina, lalu kemudian rangkul mereka, paling penting itu rangkul. didik, bina, rangkul mereka supaya mereka tidak merasa mereka terasing, tapi mereka merasa bahwa untuk guru mereka merasa bahwa peran orang tua mereka di rumah itu bisa digantikan oleh guru di sekolah, atau bisa dilengkapi oleh guru, tidak digantikan, dilengkapi oleh guru di sekolah. Beta sebagai guru mau mengucapkan selamat Hari Anak untuk seluruh anak di Indonesia, selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak di Indonesia, kemudian untuk anak-anak hebat di Maluku Tenggara, terkhusus untuk anak-anak hebat di SMP Negeri Unggulan. Indonesia kuat menuju Indonesia Emas 2045.
0: Baik. Demikian. Itu closing statement dari Ibu Ocha, ya. Dari Pak Sam juga.
2: Ya, saya ada tambah sedikit.
0: Boleh Pak, silakan Pak.
2: Jadi artinya bahwa kalau kami kami pada prinsipnya menerima yang sudah terseleksi dari sekolah.
0: Okay.
2: Dari orang tua sudah terseleksi.
0: Nah, itu yang patut dijelaskan ya, Pak ya.
2: Jadi silakan. Kami itu menerima yang sudah terseleksi. Ya. Artinya pasti di rumah orang tua pasti memberikan terbaik buat anak. Di sekolah anak pasti sudah dididik dengan baik oleh sis guru. Kemudian mereka punya prestasi itu kita kumpul.
0: Okay.
2: Kita buat dalam suatu wadah yang akan mereka bersaing di level yang lebih tinggi.
0: Baik,
2: itu kalau dari kami.
0: Iya, betul sekali. Baik, Pak Sam. Artinya bahwa harusnya ada terus komunikasi.

0: yang sudah dilakukan di sekolah,
1: yeah,
0: pemerintah secara umum dengan regulasi-regulasi, mungkin seperti itu.
2: Baik, terima kasih Bunda Yayu sudah tambahkan. Pak Sam juga terima kasih, ya, sudah hadir di RRI siang ini, Ibu Ocha.
1: Baik, kakak.
2: Semoga tambah semangat lagi ya.
1: Ya, untuk, semangat, pasti semangat. Ya,
2: 20 tahun lagi.
1: Iya, 20 tahun lagi.
2: Untuk mengasuh anak-anak kita dan juga tentunya tujuannya untuk generasi emas, iya, 2045 dan program-program pemerintah juga kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya.
1: Ya, amin.
2: Baik pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di dialog interaktif spesial Hari Anak dengan topik lindungi anak, berbeda itu biasa, berteman itu luar biasa, setara tanpa kekerasan. Nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual di Langkur, dan kini menit ke-28 bergeser dari jam 11 siang ini. Bagi Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami, kami ucapkan selamat siang. Selamat beraktivitas, tetap hati-hati di jalan. Bagi Anda yang saat ini dalam perjalanan dengan berbagai kesibukan Anda, semoga pekerjaan Anda berjalan dengan lancar hingga nanti Anda kembali ke rumah dengan sehat walafiat. Rangkaian lagu-lagu dari tanah air masih kami hadirkan, hiasi ruang dengar Anda.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tuau dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di siang ini saya Tutu Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Betu Sailulin, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan kami akan sajikan informasi-informasi terkini dan acara-acara menarik lainnya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tualong Peningaran Mentan 8 Komunitas Pangan Capai Swasembada. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada 8 komoditas pangan strategis berkat kolaborasi pemerintah, petani, penyuluh, TNI dan Polri, pemerintah daerah, akademisi dan pelaku usaha pertanian. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan 8 komoditas tersebut meliputi beras, jagung, cabai, cabai rawit, cabai besar, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Menurut Amran, capaian tersebut membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor untuk komoditas-komoditas tersebut dan sebagian di antaranya telah memasuki pasar ekspor. Ia mengatakan stok cadangan beras pemerintah telah melampaui 5 juta ton yang disebutkan sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Amran juga menyebut nilai tukar petani mencapai 127,73 pada Mei 2026, sedangkan produk domestik bruto sektor pertanian tumbuh 5,74%. Menurutnya, capaian tersebut didukung kebijakan pemerintah, antara lain kenaikan harga pembelian pemerintah gabah, perbaikan tata kelola distribusi pupuk dan penurunan harga pupuk subsidi. Amran mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan produksi pangan, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pertanian menjadi pondasi utama pembangunan nasional di tengah gejolak global. Indonesia berhasil mencatat berbagai capaian strategis, mulai dari swasembada 8 komoditas pangan, cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah hingga NTP yang mencapai level tertinggi sejak Indonesia merdeka. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 20 Juli 2026. Presiden menegaskan ukuran utama keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyatnya. Menurutnya, tidak ada peradaban yang mampu bertahan tanpa ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah menempatkan pembangunan pertanian sebagai prioritas utama melalui penyediaan lahan produktif, pengelolaan air, kebijakan yang berpihak kepada petani, serta ketersediaan pupuk yang terjangkau. Presiden juga menyampaikan berbagai kebijakan yang dijalankan Kabinet Merah Putih telah membuahkan hasil nyata. Presiden menilai capaian tersebut menjadi bukti Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah kondisi dunia yang menghadapi ancaman krisis pangan akibat konflik yang dan perubahan iklim. Presiden juga menegaskan seluruh kebijakan pemerintah berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini. Adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang Dewan Adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Selamat siang pendengar. Ya, di acara Well Ban-Banan ini kami akan sajikan beragam informasi tentang adat istiadat dan budaya serta objek-objek wisata yang ada di Kepulauan Kei atau secara umum di Nuhu Ewab untuk Anda. Dan informasi-informasi menarik lainnya juga yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan budaya, bahasa, adat, istiadat di daerah-daerah lain di kedua daerah ini untuk Anda yang kami sajikan lewat konten-konten siaran kami di Persatu RRI Dual. Nuhu Ewab yang juga dikenal sebagai Kepulauan Kei di Maluku Tenggara memiliki cerita rakyat yang sangat melegenda. Salah satu kisah yang paling bersejarah adalah tentang Nendit Sakmas dan penciptaan hukum adat Larhul Ngabal. Hukum ini menjadi tonggak perdamaian dan pedoman hidup masyarakat Nuhu Ewab hingga saat ini. Dikisahkan pada zaman dahulu di Kepulauan Kei, khususnya daerah Elar, hiduplah seorang putri bangsawan yang sangat cantik dan kaya bernama Nendit Sakmas. Pada suatu hari, Nendit Sakmas melakukan perjalanan laut dari Ohoy Fuur menuju Danar untuk mengunjungi calon suaminya yang bernama Arnuhu. Dalam perjalanan tersebut, barang-barang berharga dan bawaan sang putri dirampas dan dijarang. Kejadian ini membuat kakak kandung tertuanya, Teptut, sangat marah dan merasa martabat keluarganya diinjak-injak. Teptut kemudian mengumpulkan 9 kelompok pemuka adat dari berbagai penjuru untuk bermusyawarah guna mencari jalan keluar. Lahirnya hukum Larhul Ngabal, pertemuan besar tersebut sepakat bahwa pertumpahan darah dan perang antar kelompok harus dihentikan untuk menjaga kelangsungan hidup anak cucu. Dari pertemuan ini lahirlah sebuah tatanan hukum sakral yang disebut Larhul Ngabal. Secara bahasa, larful berasal dari kata lar atau darah dan ful yaitu merah atau berarti darah merah yang melambangkan pengorbanan yang sakral, sedangkan ngabal berasal dari nga, tombak, dan bal atau bali atau tombak bali yang bermakna sebagai perisai diri yang kuat. Hukum ini secara keseluruhan bermakna sebagai aturan yang menjaga kehormatan dan persaudaraan masyarakat Nuhu Ewab.

Iya, pendengar, isi dan makna hukum adat. Hukum Larhul Ngabal terdiri dari 5 asas utama disebut Hawiar Balwirin, yang diibaratkan dengan bagian-bagian tubuh manusia sebagai pedoman hidup sehari-hari. Hiranilul diumpamakan seperti kepala, bermakna bahwa martabat dan hak milik seseorang harus dijaga dan dihormati. Lil Ohaitut diumpamakan seperti kulit dan daging, bermakna larangan untuk menyakiti perasaan, memfitnah atau menganiaya sesama. Makam Uut diumpamakan seperti tulang, bermakna perlindungan terhadap jiwa manusia. Pembunuh dilarang keras. Dan Ifut diumpamakan seperti leher, bermakna larangan untuk merampas harta benda atau hak milik orang lain. Dan Srir diumpamakan seperti urat darah, bermakna larangan untuk mengganggu kehormatan perempuan dan keluarga orang lain. Berkat hukum Larhul Ngabal, inilah pertempuran antar kelompok di Kepulauan King dapat dihentikan dan diganti dengan persatuan serta perdamaian. Filosofi ini terus dipegang teguh oleh masyarakat Nuhu Efaf dan menjadi pondasi hidup Aini Ain, kita adalah satu saudara.

Baju adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atau skuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala, yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang, melambangkan kewibawaan.

Iya, pendengar, kami cukupkan keruan dengar Anda acara Melban-Banan dan lagu-lagu tradisional yang sudah kami menghibur Anda di siang ini. Dan saatnya kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Pro 3 Jakarta, untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Sudah kesan untuk Anda. Selamat mendengar. Ini lagi. Terima kasih.

Hasil

banyak hal.

amat jelas terkendang. Kami tapi masih terus sama.

Untuk main.

0: dengan
1: Nah.

pada 2025. Kas menurut mereka. Yang nikmati mas. Dan menggelar kece. Jarak. Sampai. Sampai. Sampai.

Rock.

meraih nomor nur from Samsung yang pada

Persis.

Jadi

Hitler. Yeah.

Ήμουν να ζωγραφιά. Δεν κάνω. Ήμουν να ζωγραφιά.

0: kesempatan gua upload.
1: Belum berada. Oke, semua. Oke, semua. Selamat malam.

Bersama Filipina dan Kamboja, dinas di Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filipina, Filip

dengan pagi kebersamaan kita telah mulai. Kesempatan lebih masih ya. Untuk ini bagi ragam masih ada potensi kami. Seperti media sosial.

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh pihak memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan putar untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz. Iya, aku mundur saja, Boy Sahara, Meraih Impian, Warda, Opa Tatang, Rinduku Berpisah di Ujung Jalan, Es Safira, Inima, Rana Duka, Elvi, Suka Esi, Rela Kau Tinggalkan Aku, Tasya Rosmala. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang untuk Ibu Tuti yang ada di Ohoi Iso sana, ada Mama Engge yang ada di Kota Tual, di Yarler sana. Ada Bung Bravo juga di Rerian. Apa kabar Anda semua di siang ini? Moga-moga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Kami mengundang Anda, kita bergoyang dangdut di siang ini walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bergoyang dangdut di Pro 1 RR Ritual.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menyampaikan Lintas Ribu Pulau di edisi siar Kamis 23 Juli 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekoril Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Ribu Pulau edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Pendengar, kita awali dari Seram Bagian Timur. Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di sektor kesehatan guna memastikan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Laporan Yasin Keltirak.
2: Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Provinsi Maluku melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Salah satunya melalui pendampingan hukum bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri setempat Fauzan Mahmud menjelaskan kegiatan pendampingan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun dalam memberikan pendampingan hukum kepada instansi pemerintah agar setiap program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, melalui pendampingan hukum, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur ingin memastikan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan ini juga sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Fauzan berharap sinergi antara Kejaksaan Negeri dan Dinas Kesehatan semakin kuat sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan memiliki kepastian hukum serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fauzan menambahkan pendampingan hukum juga merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi sengketa maupun persoalan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3: Ya, tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui rapat pendampingan hukum ini, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Punira Kilwalaga menyebut pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis di sektor kesehatan berlangsung sesuai aturan.
1: Dari Ambon Manising, Bapenda Maluku bersinergi optimalkan penerimaan pajak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Laporan Lina Tehupuring.
4: Tantangan geografis di Maluku seringkali membuat masyarakat kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar tiga-tiga kesulitan mengakses layanan administrasi kendaraan. Hal ini memicu banyaknya kendaraan bermotor yang berpindah tangan tanpa dokumen resmi dan tidak membayar pajak hingga 5 tahun. Menyikapi masalah tersebut, Bapenda Maluku bergerak cepat dengan menggandeng Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku untuk mengevaluasi kepemilikan kendaraan. Sinergi ini krusial karena pergerakan kendaraan antar pulau seringkali luput dari pengawasan dan memengaruhi sistem perpajakan. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salam Pesi mengungkapkan, tertib administrasi kepemilikan adalah kunci utama optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya fokus melakukan kodifikasi data agar seluruh pemilik kendaraan bermotor teridentifikasi dengan jelas. Dikatakan, selain pihak kepolisian, Bapenda Maluku juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota hingga pemerintah desa. Pendekatan tersebut telah dilakukan kepada 6 bupati dan wali kota agar camat

0: Wilayah pelosok diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga diharapkan mampu menekan peredaran kendaraan tanpa dokumen resmi, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Demikian Linate Hupuring melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Dari Kota Ambon kita ke Bumi Kirahang, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait rencana pengembangan panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Proyek yang akan memasok energi pada PLN itu mulai disosialisasikan kepada publik melalui focus group discussion. Laporan Wahyudi Yahya.
3: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah.
4: PT Telaga Rano Geothermal resmi memulai fokus group discussion atau FGD dan sosialisasi pengembangan panas bumi di kawasan Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat setelah mengantongi izin pengembangan. Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate Rabu siang dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Usai menghadiri kegiatan tersebut, Sarbin mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang baik bagi investor yang ingin berinvestasi di Maluku Utara. Namun ia menegaskan, setiap investasi harus tetap mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut Sarbin, pemerintah ingin memastikan kehadiran investor benar-benar menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya menjalankan aktivitas usaha semata. Terkait adanya penolakan dari sebagian warga terhadap proyek panas bumi itu, Sarbin menilai hal tersebut kemungkinan besar disebabkan karena informasi yang diterima masyarakat belum utuh. Ia menyebut proyek tersebut memiliki peran penting karena akan memasok energi listrik bagi PLN dan telah diterapkan di sejumlah daerah lain dengan dampak lingkungan yang relatif kecil.
3: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah. Karena tidak ada di bahan bakunya buat keluar.
4: Sarbin menambahkan, setiap kegiatan investasi memang memiliki dampak. Namun menurutnya, dampak tersebut dapat diminimalkan jika perusahaan menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta PT Telaga Rano Geothermal memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar informasi yang diterima lebih lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain aspek lingkungan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menaruh perhatian terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Sarbin mengaku telah menyampaikan langsung kepada jajaran direksi dan pemegang saham agar tenaga kerja lokal diberi kesempatan menjadi bagian dari pengembangan proyek panas bumi di Telaga Rano.
3: Kan sudah saya sampaikan secara langsung dari pemegang saham tadi, konsultan apa tadi dari Amerika sebagai pemegang saham terbesar, pada direktur utama, bahwa kami juga diangkat menjadi bagian sehingga tidak jadi penonton, jadi pemain lah.
4: Wakil Gubernur berharap investasi panas bumi di Telaga Rano tidak hanya memperkuat pasokan listrik di Maluku Utara, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Dari RRI Tual, menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI Jumat 17 Juli 2026, terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Laporan reporter Resti Febrianti.
5: Menindaklanjuti laporan warga Kota Tual yang disampaikan melalui program Halo RRI pada Jumat lalu terkait dugaan antrian panjang kendaraan yang diduga membeli BBM subsidi untuk dijual kembali secara eceran. Penanggung jawab SPBU Untual Arifin memberikan klarifikasi. Ia menegaskan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Untual telah berjalan sesuai standar operasional prosedur SOP dan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggan tertentu. Arifin menjelaskan seluruh pengendara yang datang akan dilayani berdasarkan urutan antrian tanpa membedakan pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya. Menurutnya pihak SPBU tidak dapat mengenali atau membedakan pelanggan A maupun pelanggan B selama mereka mengantri secara tertib. Ia juga mengatakan antrian merupakan hal yang wajar dan tidak hanya terjadi di SPBU Tual, tetapi juga di berbagai daerah lainnya.
6: Saya pikir kalau masalah antri itu bukan cuma di Tual sih, di mana-mana juga pasti antri namanya SPBU. Gitu. Terkait dengan SOP, kami sudah sarankan dan kami sudah tegaskan bahwa tidak ada pendogolan BBM yang berulang kali, entah itu mobil maupun motor. Bahkan kita udah berapa

0: waktu yang lalu ada 2 orang karyawan kita pecat jika ditemukan. Makanya saya pastikan kalaupun ada laporan seperti itu mestinya harus ada video dan foto biar kita tindak tegas. Tanggung jawab kita bagaimana mengelola kota ini bisa terpenuhi dalam 1 bulan.
1: Terkait dengan dugaan pengisian BBM berulang pada kendaraan yang sama, Arifin menegaskan hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai standar operasional prosedur. Bahkan pihaknya pernah memberhentikan seorang karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pelayanan penyaluran BBM subsidi. Ia menambahkan apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM diharapkan melengkapi dengan bukti berupa foto atau video agar dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, SPBU akan terus memberikan sanksi tegas terhadap petugas maupun pihak yang terbukti melanggar aturan.
0: Itu tidak benar, artinya bahwa kita tidak pernah memprioritaskan pengecer atau siapa-siapa, enggak. Bagi kita itu semua pelanggan sama, enggak ada itu kok. Jangan sampai ada image yang terbangun di luar bahwa kami pihak manajemen ada bermain atau ikut terlibat, enggak ada sama sekali. Saya pastikan, kami pihak manajemen dan perusahaan tindak tegas jika ada misalkan oknum-oknum yang bermasalah gitu. Nah, misalkan Ibu Ayu punya data jelas gitu kan, nah, ada video aplikasi.
1: Arifin juga menambahkan setiap hari SPBU Untual menerima alokasi sekitar 15 ton Pertalite untuk melayani kendaraan roda 2 maupun roda 4. Khusus pada hari Jumat dan Sabtu, alokasi yang diterima sebanyak 10 ton. Pelayanan SPBU berlangsung hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Dan ia memastikan tidak terjadi kelangkaan BBM di Kota Tual, meskipun antrean kendaraan masih terlihat panjang. Menanggapi keresahan masyarakat terkait dugaan pengecer didahulukan saat mengisi BBM, Arifin membantah tudingan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih peka dalam mengawasi oknum pengantri yang membeli BBM subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi, karena praktik tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya antrian panjang di SPBU. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami yang bertugas siang ini, penyiar Tuti Lontor dan Petu Sailolin, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas 1000 Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama Lintas Seribu Pulau di edisi siar Kamis 23 Juli 2026. Ya, kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

DKI susun aturan gerakan menanam tanaman pendamping beras. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun aturan untuk gerakan menanam tanaman pendamping beras akan diterapkan secara masif di seluruh wilayah Jakarta sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan secara produktif. Kata Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Iwan Indrianto dalam keterangan di Jakarta. Penyusunan regulasi tersebut ditargetkan rampung dan diterbitkan pada Juli ini selain untuk mengoptimalkan lahan yang telah dimanfaatkan masyarakat. Dinas KPKP DKI Jakarta juga melakukan inventarisasi aset milik pemerintah yang belum digunakan atau untuk dijadikan lokasi budidaya tanaman pendamping beras. Namun meski aturan dalam bentuk instruksi Sekda masih dalam tahap penyusunan, gerakan menanam tanaman pendamping beras telah mulai dilaksanakan di seluruh wilayah administrasi Jakarta sebagai langkah awal implementasi. Iwan mengatakan luas lahan aset pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan diperkirakan mencapai lebih dari 5 hektar secara total. Namun lahan tersebut tersebar di berbagai lokasi sehingga pendataan masih terus dilakukan. Pemprov DKI Jakarta tambah dia tidak menetapkan batasan luas minimum yang dapat dimanfaatkan selama lahan tersebut aman dari sisi pemanfaatan aset dan memungkinkan untuk ditanami, maka dapat dioptimalkan sebagai lokasi budidaya.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Saya tiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

BMKG keluarkan peringatan gelombang laut tinggi 22 hingga 25 Juli. Ini daftar wilayahnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Peringatan tersebut berlaku mulai 22 hingga 25 Juli 2026 dan ditujukan bagi masyarakat yang beraktivitas di laut Indonesia. Melansir informasi Instagram @info_bmkg, BMKG meminta nelayan, operator kapal, dan pengguna jasa transportasi laut meningkatkan kewaspadaan. Kondisi gelombang yang tinggi berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran dan meningkatkan risiko kecelakaan di laut. BMKG menjelaskan fenomena tersebut dipengaruhi oleh pola angin yang cukup kuat di berbagai wilayah Indonesia. Di kawasan utara Indonesia, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 7 sampai 25 knot. Sementara itu, wilayah selatan Indonesia dipengaruhi angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 24 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah perairan Samudra Hindia Barat, Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Timur, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat Daya. BMKG juga memperkirakan gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah perairan Indonesia. Wilayah tersebut meliputi Samudra Hindia Barat, Aceh dan Kepulauan Nias, Selat Malaka bagian utara, Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat Daya. Selain itu, gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter diperkirakan terjadi di sejumlah perairan Samudra Hindia. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi perairan barat Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. BMKG mengingatkan kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan pelayaran jika disertai kecepatan angin yang tinggi. Oleh karena itu, seluruh pengguna transportasi laut diminta memperhatikan perakiran cuaca sebelum melakukan perjalanan. BMKG menyebutkan perahu nelayan berisiko mengalami gangguan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter, sementara kapal tongkang perlu meningkatkan kewaspadaan ketika angin mencapai 16 knot dan gelombang tinggi 1,5 meter. Adapun kapal feri berpotensi menghadapi risiko lebih besar saat kecepatan angin mencapai 21 knot dengan tinggi gelombang sekitar 2,5 meter. BMKG mengimbau operator pelayaran untuk selalu memperbaharui informasi cuaca sebelum berlayar. BMKG menegaskan kewaspadaan menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan di laut selama periode cuaca ekstrim ini. Masyarakat diimbau terus memantau informasi resmi BMKG agar dapat menyesuaikan aktivitas pelayaran dengan kondisi cuaca terkini.

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42.

eksploitasi, penelantaran, diskriminasi hingga berbagai ancaman di ruang digital. Bangun masa depan menekankan bahwa investasi terbaik dilakukan melalui pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, pengembangan bakat, partisipasi, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Pelni Ambon perkuat layanan lewat program komersialisasi kreatif. PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Ambon terus memperkuat kualitas layanan sekaligus mengembangkan berbagai program komersialisasi dan gaya hidup guna menghadirkan pengalaman baru bagi masyarakat. Beragam inovasi tersebut tidak hanya memudahkan akses layanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan kapal sebagai ruang aktivitas edukatif, bisnis hingga wisata. Kepala Pelni Cabang Ambon Ridwan Mandalika dalam konferensi pers yang berlangsung di lantai 4 kantor Pelni Cabang Ambon menjelaskan sedikitnya 12 kapal Pelni melayani kota Ambon seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat. Perusahaan terus melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat kini dapat membeli tiket secara daring. Selain itu, pembelian tiket juga dapat dilakukan melalui sejumlah kanal kerja sama dengan perbankan, Alfamidi, dan Indomaret. Untuk layanan angkutan barang, Pelni menghadirkan aplikasi MyCargo yang memudahkan pelanggan memesan jasa pengiriman secara online, sementara pada layanan kapal perintis, sistem penjualan tiket kini dilakukan melalui aplikasi khusus di cabang guna meminimalkan potensi penyalahgunaan. Di sektor komersialisasi, Pelni menghadirkan berbagai program yang dapat memanfaatkan kapal sebagai ruang multifungsi, salah satu yakni kunjungan edukatif ke kapal bagi pelajar selama kapal bersandar di pelabuhan. Dalam program ini, peserta diajak mengenal lebih dekat dunia pelayaran dengan pendampingan langsung dari awak kapal. Program pembelajaran bagi taruna atau siswa sekolah pelayaran dengan mengikuti pelayaran antar kota seperti rute Ambon Makassar. Selama perjalanan, peserta memperoleh materi praktik langsung dari para perwira kapal, sementara kebutuhan makan selama pelayaran telah disiapkan oleh Pelni. Program ini bersifat komersial dan ditujukan untuk mendukung pendidikan maritim berbasis pengalaman lapangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat sore pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Kami punya satu informasi ini tentang Gunung Semeru 2 erupsi pada Kamis pagi, letusan tak teramati. Gempa letusan atau erupsi masih mendominasi aktivitas vulkan di Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur selama beberapa hari terakhir. Pada pengamatan kegempaan periode Kamis, tercatat Gunung Semeru mengalami 19 kali gempa letusan dengan amplitudo 13-22 mm, kemudian 7 kali gempa embusan dengan amplitudo 3-6 mm. Kata petugas pos pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, gempa letusan juga masih mendominasi aktivitas vulkanik Gunung Semeru pada pengamatan Rabu 22 Juli 2026, yakni sebanyak 77 kali gempa letusan dengan amplitudo 10-22 mm. Bahkan setiap hari jumlah gempa letusan tercatat puluhan kali. Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Jawa, di Pulau Jawa pada Kamis terpantau mengalami erupsi sebanyak 2 kali, yakni pada pukul 00.29 menit waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 5.48 menit waktu setempat dengan visual letusan tidak teramati. Liswanto menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang besok kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang besok kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang meminta masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, fakta unik tentang tubuh kita saat sore hari. Sore hari adalah waktu saat tubuh manusia mencapai puncak performa fisik sekaligus mengalami transisi biologis yang unik. Berdasarkan jam biologis tubuh, berikut adalah beberapa fakta unik tentang tubuh kita saat sore hari. Puncak kekuatan otot. Massa dan kekuatan otot manusia berada pada titik tertinggi antara pukul 14.00 hingga 18.00. Paru-paru bekerja maksimal. Fungsi paru-paru dan saluran pernapasan bekerja paling efisien pada sore hari dibandingkan waktu lainnya. Suhu tubuh tertinggi. Suhu inti tubuh mencapai titik paling hangat di sore hari, yang membantu mengoptimalkan kerja enzim dan metabolisme. Yang berikutnya adalah koordinasi tubuh terbaik. Waktu reaksi, koordinasi mata, tangan, dan kelenturan fisik berada pada kondisi paling tajam. Risiko cedera terendah. Karena otot sudah panas dan lentur, sore hari menjadi waktu paling aman untuk olahraga berat. Penurunan tekanan darah. Tekanan darah dan detak jantung cenderung stabil dan menurun sejak atau secara alami menjelang matahari terbenam.

Di era digital yang terus berkembang, strategi promosi produk online menjadi suatu aspek vital bagi bisnis UMKM. Pada proses penerapannya, kita harus bisa membuat konten yang menarik dan relevan bagi target pasar, serta mengoptimalkan website untuk mesin pencari. Selain itu, analisis data dari kegiatan pemasaran online dapat memberikan insight berharga mengenai keefektifan strategi yang digunakan. Jadi, kita harus menjalankan strategi digital marketing untuk mengembangkan bisnis UMKM kita.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar, ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Ivar VV Ivar atau Berita Bahasa K di edisi siar Kamis 23 Juli 2026 pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur.

Kakoko Raskolofea na Kabupaten Maluku Tenggara Ibu Hovang Lendlirhe Banyau Umat Tribun Fak. Hal berkaren valsiran braun ve wat-wat bo beal refojad ini laporan velte tabavang led. Tabe hormat ver ang waring imbisa. Ivari vakat in hob ivar untunan li ian en tabdi binuhu kilkilun lerwahan i en befoan barin RR tua mau mafadukung. In hobi au residel soin itfatlin ivar hintanimun.

berkar valsiran baraon bebat-bat bo beal refo jad ini laporan VLT tebabang led. Ina dayang rehe ivar i kasubsi intelijen kejaksaan Maluku Muhammad Ramadan Nasution. Nasution anarne tab undang-undang naai pelaku te korban ra aturok na aturan ran. Mo meski hal berkar vangled ine nakrataha hal berkar i famheen utin korban taba vangled dra mengerti fungsi tab undang-undang ena batang hir hukum. Nasution na frawai rehene hir-hira in betfel na yu atrehe hal berkar un i musti foradeang tul utin na oho radeang tul hal berkar i bisa nanar he hukum behirwan en ridadad sisian en hovratun rehe hirwan en korban. Hal tun balarau habo otomotor en Polres Maluku Tenggara rataha i famhiharan iran nilai namsu kredin. Kasat Lantas AKP Ahmad Syarifuddin ina farmaine tabuan Januari famhe buan Mei yaten Iran tingkat tun balarau habo otomotor ena tabrak en ira tangani na Polres Maluku Tenggara bo hanya en mehe. Nihal berkari liian wontun balarau habo otomotor en meherlek ia nanitang rehene hirne ravar herau habo otomotor bo rasadar en hawa aturan lalu lintas bo bukna bukub. Ahmad natigas bukne nate krana non fangnanan behiruan en beal ravil var herau habo otomotor foleran ravil var otomotor imataksa aturan beluhad. En hubungna level ia mata krayo atun bala beluhad. Ivar inam e rentav RRI 2.

Angka kokoras kolfea na Kabupaten Maluku Tenggara iboho bang ledlir he banyau umat ribun fak. Angka NI jad PR lair he ve kublindung Kabupaten Maluku Tenggara na ara berjuang purafaya koko na anuhu i rir kakayan. Halden Ibo Tabhiriante Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara rali itu pun fotuntunan rehe. Angka kokora yara sekolah aiwon i ranilai na hobuk monan pengaruhuk na ilmu kakayan na anuhu i. PLTT nyaan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Watiaan Bin Rauda Arif Hanubun ina permai rehene angka kokorar en hakfo raskol ibo jad indikator en buk en musti foken sa rafedad. Putin bet fel kokovang le draya raskol di raskol fea iwa hante aleman buk na ara berjuang fo rafayak ilmu kakayan na anuhu Maluku Tenggara. Rauda na tegas bukne halin ita berheyante dinas mihira berjuang mihwe tuad. Neskol fohir NAU endir tanggung jawab fo rapastikan koko tetap raf adir ni raskol. Moduan inahir satuan pendidikan bisa porafakua terir kerja sama eno kubinhu hovlor bal rakyat. Reberjuang fo wekoko en raskol fea reperlu buk pihak wangled foleran ni hasil velte buk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Selamat sore pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ya, untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional di edisi siar Kamis 23 Juli 2026.

0: minggu ini daripada dipasang tuh.
1: Ya nggak apa-apa. Aduh. Dong.
0: Maksudnya jadi kayak gue kaget tadi pas belok ke Mendagri, buset udah warna merah putih kan. Sebelahnya Mahkamah Agung juga.
1: Tapi kalau di sebelah kita
0: sini apa? Belum nih. Nggak, belum kan?
1: Enggak, ini udah dari kemarin.

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif

Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema dan logo sebagai penguatan komitmen bersama dalam memenuhi hak dan perkembangan anak. Tema utama Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Makna tema Hari Anak Nasional ke-42, Sayang Anak, menegaskan pentingnya menghargai anak sebagai individu yang berharga, mempersatukan pendapatnya, memenuhi hak-haknya, serta menghadirkan pengasuhan yang positif, dukungan emosional, dan lingkungan yang aman. Lindungi, mengajak seluruh

0: masa depan. Filosofi logo Hari Anak Nasional ke-42, tiga anak yang memegang bendera merah putih, melambangkan setiap anak memiliki kesempatan meraih cita-cita melalui doa, semangat, dan dukungan keluarga. Warna merah dan putih mencerminkan semangat kebersamaan, nasionalisme, serta tekad untuk terus kreatif, bersemangat, dan saling mendukung menghadapi berbagai tantangan. Garis berwarna abu-abu menggambarkan perubahan kebutuhan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak sesuai potensi maupun tingkat kerentanannya. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan menuju generasi emas 2045.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anak adalah anugerah terindah dari Tuhan. Aset berharga masa depan suatu bangsa. Di tangan merekalah nantinya bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik. Pada diri mereka, realitas banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin mereka raih pada masa yang akan datang. Dukung anak-anak kita untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan mewujudkan lingkungan yang ramah, aman, nyaman untuk setiap anak Indonesia demi menjemput generasi emas 2045. Selamat Hari Anak Nasional ke-42. Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Indonesia emas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Baik saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, kita cukupkan musik-musik selingan dan saatnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran sebelum memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kepulauan Kedan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan ibadah sholat yang khusyuk dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan dan segenap angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Tual mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, aktual kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, saatnya kita mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Kekurangan guru masih menjadi persoalan yang dihadapi salah satu sekolah tertua di Kepulauan K. Peringatan Hari Anak Nasional SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 23 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Iksan Aryando, inilah berita selengkapnya. Kekurangan guru masih menjadi persoalan yang dihadapi salah satu sekolah tertua di Kepulauan K, SD Naskat Matias 1 Langgur, yang menampung 316 siswa. Saat ini hanya memiliki 3 guru ASN untuk mengajar di 12 rombongan pelajar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: SD Naskat Matias 1 Langgur masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik meski telah berdiri selama lebih dari satu abad. Dari total 12 rombongan belajar dengan 316 siswa, sekolah tersebut hanya memiliki 3 guru berstatus ASN termasuk kepala sekolah. Kondisi itu disampaikan kepala sekolah SD Naskat Matias 1 Langgur, Veronica Reto, saat peluncuran rangkaian kegiatan Festival Pendidikan menyambut HUT ke-137 sekolah tersebut di Katolik Center Langgur Kamis pagi. Menurut Veronica, sebagian besar proses belajar mengajar saat ini ditopang oleh guru honorer. Keterbatasan tenaga pendidik bahkan membuat kepala sekolah harus merangkap sebagai wali kelas untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan.
3: Sekolah ini sudah mau mencapai umur 137, jumlah siswa saat ini 316 dengan rombongan belajar atau kelasnya itu sebanyak 12. PNS yang dipekerjakan di SD Naskat Matias 1 termasuk saya adalah 3 orang, kepala sekolah dan 2 guru kelas. Sedangkan yang lainnya adalah honor, ada honor lepas. Namun dengan keberadaan kami seperti ini, kami tetap akan berjalan terus menggapai apa yang kami cita-citakan.
2: Di tengah keterbatasan tersebut, SD Naskat Matias 1 Langgur tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sekolah tertua di Kepulauan K. Selama lebih dari 136 tahun, sekolah itu terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang berperan di berbagai bidang kehidupan. Peluncuran rangkaian HUT SD Matias 1 Langgur ke-137 ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan subtema Satu Hati, Satu Asa, Sekolah Aman untuk Indonesia Gemilang. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, penguatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang memadai. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Mutia Hafid menegaskan, peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform digital berisiko tinggi, tetapi juga mendorong penyelenggara platform menciptakan layanan yang aman dan ramah bagi anak sesuai tahap perkembangannya. Mutia Hafid mengatakan anak-anak Indonesia merupakan generasi yang memiliki potensi besar, namun paparan konten negatif sebelum usia yang tepat dapat memengaruhi karakter dan perilaku mereka. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas di dunia digital dan kehidupan nyata bersama keluarga, teman, serta lingkungan sekitar agar anak tetap tumbuh sesuai jati dirinya.
4: Tunas bangsa dan anak baik pun kemudian kita biarkan terpapar konten-konten yang negatif, ini juga akan tentu mengubah perilaku-perilaku mereka kalau memang secara usianya belum siap menghadapi konten-konten tersebut. Menghilangkan resiko kecanduan digital, anak-anak bisa berekspresi dengan lebih baik kepada orang tua, kepada guru, kepada kawan-kawan seusianya. Mereka bisa bermain tidak hanya digital tapi juga fisik.
1: Selain paparan konten yang tidak sesuai usia, dalam laman sosial media Programa 3, Menkom Digi juga menyoroti risiko fitur interaksi pada sejumlah platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa pengawasan orang tua maupun guru. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meresmikan deklarasi bersama Sekolah Cakap Digital. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara platform digital untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan ramah anak sehingga generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum TK Hang Tuah Tual, Sri Wijaya Banyal, mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli 2026, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Tual. Sri Wijaya Banyal berharap momentum Hari Anak Nasional menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani, berprestasi, dan membanggakan. Menurutnya, anak-anak usia taman kanak-kanak merupakan calon penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar kelak menjadi garda terdepan bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kota Tual.
5: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Semoga anak-anak khususnya ya, anak Kota Tual itu menjadi anak yang cerdas, terus anak yang membanggakan dan menjadi pilar terdepan untuk bangsa Indonesia khususnya Kota Tual. Harapannya dengan momentum Hari Anak Nasional ini, anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang tumbuh, jadi anak yang hebat, jadi anak yang pintar, khususnya untuk anak-anak di usia taman kanak-kanak, jadi anak yang pintar, cerdas, dan berani.
1: Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua. Menurutnya, orang tua merupakan guru pertama bagi anak karena sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga di rumah. Sementara waktu belajar di sekolah hanya sekitar 3 jam setiap hari. Karena itu, Sri Wijaya mengajak para orang tua untuk terus mendampingi anak dalam proses belajar maupun bermain di rumah. Ia berharap sinergi antara sekolah dan keluarga dapat membentuk karakter anak yang cerdas, mandiri, serta memiliki akhlak yang baik sebagai bekal menghadapi masa depan. Peringati Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
6: Sayang anak, lindungi dan bangun masa depan adalah tema Hari Anak Nasional 2026. Ini juga dikaitkan secara internal dengan program Ayah Mengantar Anak pada hari pertama sekolah beberapa waktu lalu di Kabupaten Maluku Tenggara. Josephina Yanwarin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri Unggulan mengatakan pihaknya termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi tidak mewajibkan ayah mengantar. Ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan peran orang tua sendiri.
7: Hari pertama di mana tahun pelajaran ajaran baru dan anak diantar oleh ayah ke sekolah, kami sekolah juga melaksanakan hal yang

0: Lah, kalau menyangkut pembatasan penggunaan handphone, di sekolah kami sebelum ada aturan ini memang kami sudah lakukan. Karena terus terang handphone ini ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya untuk anak. Dan kalau saya lihat dampak negatifnya itu besar. Jadi sekolah sudah menerapkan pembatasan itu. Jadi handphone bisa digunakan, bisa dibawa ke sekolah, namun tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain di luar dukungan untuk pembelajaran. Karena kan kita tidak bisa menutup diri juga bahwa anak-anak sekarang ini harus turut berkembang sesuai zaman.
1: Dianwarin mengajak masyarakat di momen peringatan Hari Nasional ini untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan positif, dan menghargai suara serta pendapat anak. Dapat menekankan komitmen bersama dalam melindungi anak dari kekerasan, perundungan atau bully, eksploitasi, hingga berbagai ancaman di ruang digital, serta memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, layanan kesehatan, gizi yang baik, dan lingkungan yang mendukung karakter mereka untuk menyongsong masa depan dimulai dari keluarga sendiri. Dari Langgur, Mema Terbong, Seri Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, bakat, dan karakter. Salah satunya diwujudkan melalui Festival Pendidikan yang diluncurkan bertepatan dengan rangkaian HUT ke-137 SD Naskat Matias 1 Langgur. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, kepada tim RRI mengatakan, setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan perlu mendapat ruang yang cukup untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya berbagai program yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
3: Kami yakin bahwa setiap anak itu luar biasa, setiap anak itu hebat, setiap anak punya talenta, punya bakat yang luar biasa, maka kita harus memberikan, memfasilitasi mereka dengan berbagai program, berbagai kegiatan, wadah, panggung, bagaimana mereka mampu menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Jadi saya berharap bahwa ke depan kita akan terus menghasilkan anak-anak yang berkarakter, terutama anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kecerdasan, bukan saja kecerdasan secara akademik, tapi juga punya kecerdasan karakter, kecerdasan spiritual, sehingga kita menghasilkan generasi emas dari Maluku Tenggara untuk Indonesia Emas 2045.
2: Menurut Rauda, tugas dunia pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik peserta didik. Sekolah dan pemerintah juga perlu menghadirkan ruang yang memungkinkan anak mengembangkan kemampuan non-akademik sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Rauda menegaskan, setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda. Tantangan pendidikan saat ini adalah memastikan seluruh potensi tersebut dapat berkembang melalui program yang tepat. Ia berharap berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional tidak berhenti sebagai acara seremonial semata. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali melakukan kuliah kerja nyata di Kepulauan Kei, kali ini disebar pada Desa Elar Let, Lamagorang dan Ngursoin. Hadija Putri Jasmine, mahasiswa jurusan manajemen, mengatakan timnya memiliki KKN di Kepulauan Kei, memilih KKN di Kepulauan Kei, khususnya Maluku Tenggara, karena tertarik dengan alam dan kebudayaan di sini. Keseharian masyarakat pun sangat ingin dicoba sendiri.
4: Kita terlalu kayak kecil, karena dari kakak itu cerita makanannya enak, ada embal juga. Terus mereka sempat ada berkegiatan yang mencari ikan di laut, langsung dimakan. Ikan itu sangat banyak gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk ber-KKN di kayak kecil ini. Nah mungkin ketika kami sudah akhirnya terbentuk menjadi sebuah tim dan akhirnya kami fix sini, kami juga mencoba untuk mencari kira-kira apa nih yang bisa kami lakukan di kayak kecil ini sendiri. Sebelum kami mencari apa yang perlu kami lakukan, kami tentunya mencari potensi tadi. Sebenarnya potensi ini sendiri kami menemukan cukup banyak.
2: Jasmine juga menegaskan banyak sekali potensi yang terdapat di KEI, di mana timnya sudah mulai memetakan dan menggali lebih dalam, salah satunya terkait budaya, di mana Elar menjadi lokasi tercetusnya hukum adat Larbul Ngabal. memilih

0: Pilih LAR sebagai desa tujuan KKN, Jasmine dan rekan-rekannya berharap bisa saling memberi dan menerima di antara mereka dan masyarakat setempat, agar ilmu yang mereka pelajari bisa bermanfaat dan pengalaman hidup bersama masyarakat di ketiga desa tersebut bisa memberikan pandangan yang berbeda dari kehidupan masyarakat di Indonesia Timur. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matias 1 Langgur menggelar festival pendidikan. Kegiatan itu menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, karakter, dan jiwa kewirausahaan peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, alumni, pemerintah, dan masyarakat. Festival pendidikan tersebut resmi diluncurkan di Gedung Katolik Center Langgur Rabu pagi. Peluncuran diawali dengan jalan sehat dan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Panitia Festival Pendidikan Rosmita Indah Lestari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1890. Perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai ruang pengembangan potensi peserta didik.
1: Rangkaian kegiatan HUT ke-137 SD Naskat Matias 1 Langgur diawali pada tanggal 17 Juli kemarin, yaitu kita panitia, murid, dan orang tua melakukan ziarah ke makam pendiri, yaitu Bapak Pastor Peter Dr. Matias Neyen, MSC, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas jasa beliau dalam mengembangkan dasar pendidikan Katolik di Bumi Larung Ngabal. Selanjutnya, rangkaian festival pendidikan ini dilaksanakan mulai hari ini, yaitu tadi kita memperingati Hari Anak Nasional dengan jalan pagi, senam sehat, kemudian kita ada dalam seremoni launching festival pendidikan.
0: Selain peluncuran festival, panitia juga memperkenalkan Pojok Wira Usaha yang menampilkan hasil karya siswa dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia dini. Festival pendidikan juga akan diisi berbagai lomba dan turnamen yang melibatkan peserta dari sejumlah sekolah. Kegiatan yang disiapkan antara lain Fashion Show, Cerdas Cermat, Spilling Bee, Turnamen Tenis Meja bekerjasama dengan PT MSI Maluku Tenggara, serta Turnamen Renang bersama BRSI Maluku Tenggara. Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga November 2026. Festival akan ditutup dengan penyelenggaraan talk show pendidikan yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Tantangan rentan kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahakbau, menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki Dinas P2KB berjumlah 19 orang dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah tak dapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas hidup keluarga secara ekonomis.
2: Operasional yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat mereka kalau kita duduk, mereka bercerita perjuangan di lapangan itu berat. barat naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Ya itu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Mereka betul-betul tangguh, bahkan dihitung-hitung operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak.
0: Rahak Bau juga menjelaskan sarana bergerak yang dimiliki dinas tersebut digunakan secara optimal serta mengakomodir kebutuhan dinas teknis yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan operasional saat dibutuhkan. Olehnya itu berbagai upaya yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Gemilang MTH mampu merubah pola pikir masyarakat di Maluku Tenggara demi melahirkan generasi emas bangsa sejalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Maluku Tenggara. Bina Keluarga Lansia menjadikan kelas lansia sebagai wadah edukasi bagi orang lanjut usia untuk selalu ceria dan sehat selama menjalani kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Eli Arki Ubra menyikapi program sekolah lansia pertama di Maluku Tenggara secara resmi diluncurkan oleh BKKBN di Desa Werlilir. Diintegrasikan melalui kelompok Bina Keluarga Lansia BKL untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, smart, dan juga mengedukasi peserta terkait pendidikan sepanjang hayat dan menjadi wadah belajar yang tidak terbatas oleh usia. Selain itu, kemandirian lansia dapat memastikan warga lanjut usia tetap produktif, bahagia, dan tidak menjadi beban bagi keluarga, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus melakukan pendampingan menjadikan kelas ini sebagai media silaturahmi bagi sesama kelas lansia.
3: Para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya. Sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat gembira. Bahkan kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan secara juknis itu maksimal di 2 jam. Kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin. Pengajarnya ini sesuai juknis juga, jadi pengenalan awal tuh dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia.
0: Ubra yakin setiap pertemuan yang dilalui edukasi dalam berbagai bidang dapat menjadikan bekal bagi peserta guna peningkatan kualitas hidup, membantu deteksi dini kesehatan penuaan, serta meningkatkan aspek spiritual dan sosial melalui materi belajar yang disampaikan oleh para tenaga pengajar yang berasal dari dinas teknis demi membentuk mental dan spiritual lansia yang solid dan interaksi sosial. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tualdi Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan pada Kamis pagi 23 Juli 2026 bertempat di Taman Kota Somlaki dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan agama ASN, para guru dan siswa-siswi dari TK PAUD Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Somlaki. Ketua Panitia Perayaan Hari Anak Nasional Herman Ongirwalu dalam laporannya mengatakan sebagai dasar untuk perayaan Hari Anak Nasional yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pembentukan Panitia Perayaan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026.
4: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi Tanimbar. Dua, pengembangan ruang bersama Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui gerakan melindungi penerus Tanimbar. Tiga, menumbuhkan pengetahuan dan rasa cinta budaya Tanimbar kepada anak-anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Yuliana Ratuanak dalam sambutannya mengatakan, kata bijak dari Amsal yang menolak didikan sama dengan bebal. Anak-anak dan para orang tua yang telah melihat parade anak, inilah potensi Tanimbar, inilah potensi bangsa. Mereka boleh ada di sini dan mereka boleh lahir atas anugerah Tuhan dan mereka memiliki bakat yang luar biasa.
5: Pada kesempatan ini, saya mau mengulang kembali apa yang menjadi pesan guru saya di waktu itu. Kepala sekolah saya namanya Bapak Petrus Wermbina. Dia bilang begini, saya akan berani untuk meletakkan estafet kepada generasi setelah saya. Kalau anak-anak itu sungguh-sungguh tumbuh, berkembang, mau belajar, dan mau terampil.
0: Ratuanak lebih lanjut mengatakan, estafet tersebut hari ini sampai kepada semua orang dan untuk anak-anak yang punya potensi yang luar biasa, apa yang harus diberikan karena negeri ini adalah titipan mereka kepada para orang tua dan bukan titipan orang tua kepada anak-anak untuk mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Para penumpang yang sementara menunggu kapal beberapa hari untuk berangkat menuju Papua mengeluh karena ketika akan menggunakan toilet tidak ada airnya. Menghadapi kondisi tersebut, penumpang terpaksa mengumpulkan uang untuk membeli air demi keperluan mandi dan buang air di fasilitas umum pemerintah tersebut. Selain itu, akses toilet umum sering dikunci pada malam hari sehingga menyulitkan penumpang transit yang harus menginap selama beberapa hari. Salah satu penumpang lanjutan, Mariam Benselina, mengatakan kondisi fasilitas yang buruk mencerminkan pelayanan publik yang belum maksimal bagi pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan. Penumpang menuntut perbaikan dalam hal ketersediaan air, kebersihan dan kenyamanan di area ruang tunggu. Olehnya itu, Ombudsman Republik Indonesia melalui Kantor Perwakilan Maluku diharapkan mengevaluasi kinerja pihak pengelola manajemen ruang tunggu Saumlaki.
6: Biar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi.
7: Untuk membeli air di toilet.
6: Biar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Semua ini mengeluh, kenapa harus kita harus bayar? Ini cuma ini kan pemerintah punya, bukan masyarakat. Saya kembali dari Merauke, aku mau ke Tela lagi. Semoga tidak ada bayar-bayar lagi kamar mandi.
0: Sementara itu, keluhan lainnya datang dari salah seorang penumpang, Ronald Paiter, yang mengatakan puluhan penumpang lanjutan asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah pengguna jasa transportasi kapal Pelni merasa janggal saat penumpang diwajibkan patungan untuk membeli air sendiri pada toilet umum yang tersedia di dalam ruang tunggu penumpang.
8: Beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hal kenyamanan dari kami penumpang, baik penumpang yang lanjutan maupun penumpang yang ada di sini. Dalam hal mungkin penggunaan-penggunaan seperti ketersediaan yang ada di ruang tunggu mungkin ya, mungkin kebersihannya maupun juga dalam hal penggunaan WC kamar mandi, itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi. Karena ketika kami sampai di sini, itu kesusahan pertama yang kami alami itu air. Dan juga ketika ingin ke kamar mandinya itu tidak ada. Dalam hal di kadang dikunci, kadang di...
0: Para penumpang merasa kecewa dengan pelayanan seperti ini, apalagi mereka yang transit hingga berhari-hari dan tidak memiliki keluarga di Kota Somlaki dan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan pelayanan publik pada fasilitas umum pemerintah di Pelabuhan Somlaki bagi para pengguna jasa kapal Pelni masih belum maksimal, sehingga diharapkan hal tersebut bisa mendapat perhatian serius dari Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Maluku. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Yuliana Katarina Ratuanak, menggelar dialog bersama petani hortikultura dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Wartamrian dan Nirunmas, Rabu kemarin. Usai membuka pelatihan peningkatan kapasitas petani sayur hortikultura di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang selama ini dihadapi. Wakil Bupati Ratuanak mengapresiasi semangat serta kemandirian para petani yang selama ini mampu bertahan dan mengembangkan usaha tani secara swadaya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk hadir memberikan pendampingan dan dukungan. Dalam dialog itu, sejumlah persoalan utama yang disampaikan petani antara lain, keterbatasan sumber air, kebutuhan pupuk serta keinginan agar lahan pertanian dapat dipusatkan dalam satu kawasan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan survei titik-titik sumber air yang dapat dimanfaatkan guna mendukung irigasi pertanian. Selain itu, pelatihan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas petani.
9: Pertama-tama salut puji syukur karena selama ini dengan berjalan sendiri petani-petani itu mereka bisa mandiri, berswadaya. Dan sekaligus ini sebuah keprihatinan kami untuk tergerak, mendorong dan ikut mendampingi, membantu. Mereka mengeluhkan yang pertama adalah air. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda dan Pak Kadis Pertanian, ini akan disampaikan juga ke Kadis PU untuk mensurvei titik-titik air di mana demi bisa mengairi tanaman atau menyiram tanaman.
0: Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Usaha Tani Sejahtera dan Yayasan Stichting PKKT dari Belanda yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mendukung pengembangan sektor pertanian melalui program pelatihan bagi petani hortikultura. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah positif dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kepulauan Tanimbar. Sementara itu, Duta Budaya Tanimbar untuk Belanda, Amo Noah Vanumbi, menggandeng Yayasan Bina Tani Sejahtera, perusahaan mitra dari Belanda dan Yayasan Stichting PKKT untuk memberikan pelatihan kepada petani hortikultura di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelatihan yang diikuti 50 petani dari berbagai desa selama 2 hari di kantor Dinas Pertanian dan Pangan ini bertujuan membagikan pengalaman, teknologi, dan pengetahuan pertanian modern guna meningkatkan keterampilan serta produktivitas petani lokal. Amonoa berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin sebagai bekal untuk mengembangkan usaha pertanian di daerah masing-masing.
10: Jadi pada kesempatan ini kami kumpulkan para petani dari berbagai desa di Kepulauan Tanimbar ini. Di sini ada teman-teman dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, dari Iswesit, perusahaan dari negara Belanda, untuk membagi pengetahuan dan ilmu mereka bersama dengan para petani di sini, agar mereka lebih maju di lapangan. Kami juga sempat membagi benih sayur, lebih khusus benih kangkung dan benih terong kepada para petani ini, agar mereka bisa tanam kangkung dan terong di pangan mereka.
0: Selain pelatihan, para petani juga menerima bantuan benih kangkung dan terong yang akan ditanam di lahan yang telah disiapkan. Amonoa optimistis, kolaborasi dengan mitra dari Belanda ini akan menjadi langkah nyata dalam mendorong kemajuan sektor hortikultura dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kepulauan Tanimbar. Kerusakan ruas jalan utama di kompleks BTN Saumlaki menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini dinilai tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan para pengguna jalan. Padahal ruas jalan ini tergolong sebagai salah satu akses yang sangat ramai karena dilewati kendaraan roda dua maupun angkutan umum. Salah satu warga, John Lelmalaya, yang kediamannya tepat berada di areal tersebut, mengakui jika kerusakan jalan ini sudah sangat lama, di mana pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya telah turun dan melakukan perhitungan biaya untuk penanganan jalan tersebut. Sayangnya hingga masa pemerintahan kala itu dinyatakan berakhir. Harapan masyarakat terkait pembenahan jalan tersebut seakan tak berujung. Karena itu, Lelmaya berharap pemerintah daerah segera memberi perhatian serius karena persoalan tidak hanya sebatas keluhan, melainkan menyentuh aspek keselamatan warga. Tokoh masyarakat Yosef Afaratu, yang juga mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan mengabaikan persoalan ini, karena itu ia meminta agar ruas jalan ini segera diperbaiki, karena kerusakan yang parah hanya terjadi pada bagian tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Abraham Yaolat terhadap keluhan ini mengatakan saat ini tak tersedia dana. Hal ini menjadi kendala serius dalam hal penanganan infrastruktur. Dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan sumber pendanaan melalui pengusulan anggaran dana alokasi umum, DAK. Menurutnya, proses pengusulan baru dilakukan pada tahun ini, sehingga pelaksanaan pekerjaan masih menunggu kepastian persetujuan anggaran. Proyek strategis nasional LNG Blok Masela dinilai sangat penting. Penilaian itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama LNG Abadi Masela di kawasan Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah menanti selama 3 dasawarsa, namun akhirnya pembangunannya dinyatakan dimulai. Karena itu proses pembangunan mulai awal hingga saatnya tidak boleh terhambat, namun harus segera diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
11: Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian, tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa.
0: Prabowo mengatakan, energi ini sangat penting bagi suatu bangsa, karena itu ia berharap proyek strategis nasional ini dapat berjalan yang ujungnya nanti dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi Maluku dan lebih khusus daerah Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kekurangan guru masih menjadi persoalan yang dihadapi salah satu sekolah tertua di Kepulauan K. Peringatan Hari Anak Nasional SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya baru saja kita ikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah Pendengar, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti mimbar agama Islam. Sebelumnya kembali kami hadirkan selingan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di program Aswatu RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita usahakan baca Al-Quran tuh orang menangis. Ya, ya batang umat dirlebi umat itu baca Quran umat diri direan itu tiba lah kan di tas datarat mau.

0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Asia Pacific

0: yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentu, Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026.

0: Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa. Menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Hojang Langgur, Program 1 RR Ritual, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, nanti kita akan sama-sama mengikuti Ruang Rindu dan selamat mengikuti.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Iya, tadi kita sudah mendengarkan dua lagu pembuka, ada Dedi Dore Setitik Air dan juga Anggun Cesasmi Kuta Ingin. Sudah menghibur hati kita semuanya, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, melepaskan segala kerinduan yang sudah tidak bertahan rindu dengan keluarga, dengan sanak saudara di kampung halaman. Setelah sekian purnama, nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, ada rezeki umur panjang, dipertemukan kembali. Nah, hal yang terpenting di saat ini untuk mengobati rasa rindu yang kian mencekam di dada Anda, komunikasi menjadi solusi yang terbaik untuk saudara yang boleh melepaskan segala kerinduan dengan sang istri, orang tua, anak-anak, keluarga, atau sang pacar mungkin. Apalagi yang berada di samudra yang begitu jauh dan terbentang oleh ribuan pulau. Nah, luar biasa sekali. Dan kesempatan malam ini mendengar, Anda bisa melepaskan rasa rindu Anda di acara spesial kita Ruang Rindu. Ya, nah, kami sudah buka nomor telepon di 0813 549 5875. Langsung saja kami terima penelpon pertama. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Bung Bravo? Baru pernah muncul lagi nih.
1: Kabar malam ini baik-baik kakak.
0: Sedang merindukan siapa nih? Iya, setelah sekian lama saya baru mendengar suara Bung Bravo nih.
1: Iya, Bung. Lagu-lagu apa yang sudah disediakan?
0: Ada Tony Jepisa, Aku Tak Rela. Ada Ari Kosmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintamu. Lagu-lagu dulu, lagu-lagu jadul. Ada Black Sweet, Mutiara Yang Kusayang. Ada Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku. Ada Brori Marantika, Aku Jatuh Cinta. Ada Cindy Claudia, Katakan Sejujurnya. Ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Pilih yang mana? Bung Bravo.
1: Cindy Claudia.
0: Boleh dilanjut? Mungkin mau dispesialkan buat sang istri yang sedang terlelap tidur atau yang sedang bersama Anda ini. Ya, silakan Bung Bravo.
1: Pertama-tama ucapkan selamat malam, selamat siang ini buat Kak Isa yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Terus juga buat yang masih standby di Masrum Hingga Sepan.
0: Ya.
1: Salam juga buat Prodo yang lagi bertugas. Terus buat Mama Inge, Ikuti, Manto, punya Pulau Terapung. Di Desar Utara Barat ada Indonesia bersama Dewi di sana. Terus juga buat ini yang ada di Wacin. Semoga semuanya sehat selalu. Dan buat luar besar yang ada di Hurirean, semoga pada malam ini semuanya sehat. Oke, selamat malam Ruang Rindu, Kak Iksan.
0: Iya, selamat malam dan terima kasih untuk Bung Bravo menjadikan penelpon pertama, penelpon pembuka di awal kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini, Prengam. Dan saatnya Anda boleh bergabung. Kami masih buka layanan telepon di 0813 549 5875. Untuk Anda yang sedang merindukan seseorang, mungkin yang sedang berada di Elat sana, atau yang ada di Irian Jaya sana, atau di mana saja, rasa rindu Anda sudah terbang kemana-mana ya. Ya, kesempatan di acara Ruang Rindu ini Anda bisa mengobati rasa rindu Anda dengan orang-orang terkasih, mempersembahkan lagu rindu buat sang idola hati yang selalu dirindukan. Ya, ada kebahagiaan tersendiri ya, seperti yang sudah dilakukan oleh Bung Pravo tadi, Cindy Claudia ini mungkin ada ya menjadi lagu favorit atau lagu yang spesial, lagu yang selalu membersamainya bersama si doi ya dulu ya. Katakan sejujurnya, wow, harus jujur apapun adanya ya, walaupun dia mungkin harus bisa mendengarkan atau menerima kenyataan pahit setelah sang kekasih berkata jujur apa adanya bahwa dirinya sudah tidak menyayangi lagi. Wow, sakit dia Bung Bravo. Baik saudara pendengar, yang penting semua sudah jujur ya, daripada bertahan-tahan namun dia terus berharap padahal Anda tidak memiliki rasa sayang. Lebih baik katakan yang sejujurnya bahwa Anda tidak mencintainya lagi, biar dia juga move on, lepas dari jeratan cinta palsumu. Wah, spesial malam Jumat ya. Ya, masih kami buka layanan telepon berengar di belakang Bung Bravo. Silakan masuk di 081 3549 5875 di ruang rindu. Ya, seperti yang dinyanyikan Ari Kosmiran, setulus hatimu semurni cintamu. Jangan ada cinta palsu lagi berengar ya. Dan seperti apa yang dikatakan nanti ya Tony, ada Tony P ya. Aku tak rela. Iya, tidak rela diduakan, tidak rela dicampakkan begitu saja setelah sudah banyak pengorbanan yang sudah dilakukan. Si doi tiba-tiba mencampakkan begitu saja, menghempaskan di tengah laut. Wow. Baik, ya masih banyak syair-syair lagu indah dan nada-nada cinta lewat penyanyi-penyanyi senior, penyanyi kawaka pendengar ya, tahun 80-an, 90-an. Masih siap menemani Anda di malam ini, menemani kita semua dengan lagu-lagu yang cukup romantis ya, disiapkan oleh Ibu MD malam ini pendengar. Silakan di line telepon di 0813 549 5875 di ruang rindu.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: Aduh, sudah kembali melepas rasa rindu dengan orang yang selalu kita rindukan pastinya. Ada Cindy Claudia, katakan sejujurnya. Ada Tony P, ada Rela. Ya, kembali kami menerima penelpon yang sudah.
1: Halo, menerima. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Engge.
1: Selamat malam, anakku ya. Yang ganteng.
0: Lagu-lagu bagus, Mama Engge. Ada Ari Kosmiran. Setulus hatimu, semurni cinta.
1: Setulus hatimu saja, Kak.
0: Oke, Mama Engge, lagu ini par siapa, untuk siapa?
1: Ya, itu yang pertama buat Mama Engge, Bu. Anak laki-laki Ronald dengan seluruh keluarganya di Langgur. Kedua, anak yang ganteng Ikan yang sedang menyiar. Bersama kru RRI. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, silakan Mama Engge.
1: Mama Tuti, Ibu Inet, Ibu Dina, Bung Manto, Ayah Dola, Bung Rumlus, Bu Kace, Ade Hanowat, semua keluarga di Larat, di Siditan. Semoga terhibur selalu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Mama Engge sudah bergabung. Salam sehat. Semoga yang di Langgur, yang ya anaknya si Ronald katanya ya, bisa mendengarkan suara Mama Engge yang sudah menyapanya malam-malam loh ya. Mama Engge rela matawana nih demi menyapa buat orang-orang di luar sana, buat keluarga tercinta. Mama Engge mau melepaskan rasa rindunya malam ini. Ya, di belakangnya Mama Engge silakan di 0813 549 5875 di ruang rindu.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual Fatur selalu untuk selamanya menjadi tembang terakhir kita di Ruang Rindu malam ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus pantau siaran kami dan juga yang sudah bergabung. Ada Bung Bravo dan juga Mama Engge maupun yang lain yang sedari tadi belum bisa bergabung. Selamat malam dan Anda bisa kembali bergabung bersama kami di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat menikmati suasana malam dengan mimpi indah, mimpi manis. Esok hari Anda bangun dalam keadaan kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas dan aktivitas seperti biasa. Ya, bagi Anda yang masih menjalankan aktivitas di luar sana, selamat malam. Salam manis, salam kompak selalu dan pendengar. Kami akan hadirkan pesona daerah Nusantara. Ya, lagu-lagu dari NTT, lagu dari MBD, lagu dari Nusa Tenggara Barat juga akan menemani Anda di malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Era Ritual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RR Ritual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

0: bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Kiapo kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen rauget talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuar, kita cukupkan pesona daerah Nusantara. Berikutnya kami kembali hadirkan rangkaian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuar.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Bagi saudara pendengar di Radio Republik Indonesia Tual, ya Amira Julan, bagaimana? Hai, bagaimana malam ini? Masih setia bersama kami, masih begadang ya, masih ronda-ronda di luar sana, meninjau daerah sekitar yang ada di sana, pastikan situasi kondisi tetap aman dan terkendali. Ya, informasi pendengar, Polda Maluku meningkatkan edukasi dan literasi digital kepada anak-anak sebagai upaya melindungi mereka dari ancaman kejahatan siber, perundungan, penyebaran hoax, dan konten negatif pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Ambon pada hari Kamis tadi. Rosita, ya, Polri akan terus memperkuat langkah-langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum untuk memastikan setiap anak di Maluku dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Dikatakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku, Kombes Polda Rosita Umasugi. Rosita menyampaikan hal itu saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Maluku di Sportal Karang Panjang Ambon. Mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, ia mengatakan Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab melindungi anak dari berbagai ancaman seperti kekerasan fisik, eksploitasi perdagangan orang, hingga kejahatan di ruang digital.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana malam dengan penuh sukacita, bahagia selalu. Kembali kami hadirkan informasi Akademisi STKIP Gotong Royong Masohi, Wakil Ketua Bidang Penelitian Publikasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan MPW Pemuda ICMI Maluku. Bahasa daerah Maluku merupakan salah satu kekayaan budaya yang menyimpan memori kolektif, pengetahuan ekologis, dan nilai-nilai hidup masyarakat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak bahasa daerah di Maluku mengalami kemunduran. Berdasarkan data yang dirilis berita antaranews.com, kantor bahasa Provinsi Maluku menyatakan bahwa 3 dari 70 bahasa daerah yang terdata di wilayah Provinsi Maluku sudah punah karena tidak ada lagi penutur. Dari ketiga bahasa yang telah punah yaitu bahasa Hoti, bahasa Kaili atau Kayeli, dan bahasa Piru dari Seram bagian barat, sehingga penting untuk generasi kita diajarkan sejak dini untuk mengenal bahasa daerahnya, karena generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa ibu, bahkan tidak lagi mengenal kosakata dasar yang berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bahasa daerah tidak hanya terancam punah, tetapi juga akan membawa serta hilangnya pengetahuan lokal yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Maluku.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: kita tidak bisa tuntaskan Audi kekasih sahabatku karena waktu yang harus mengakhiri kepersembahan kita di malam ini, dan rekan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.
2: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di pulang.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Riyando, operator studio Samsudin Okhairat, juga operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pada pagi hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Titi Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Pitu Sailuli, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di awal pagi ini kami menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang Mutiara Hati di Mutiara Hati Islam di edisi siar Jumat 24 Juli 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Kemarin aku pintar, jadi aku ingin mengubah dunia. Hari ini aku bijaksana, jadi aku mengubah diriku. Jalaluddin Rumi.

0: Sadaqallahu'l-Azim.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa sallam la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa huwal ladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Mari kita bersyukur memuji Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa Ia berikan. Allah berikan kepada kita kesehatan badan. Allah titipkan kepada kita waktu. Dan Allah tanamkan di dalam hati kita iman. Sesungguhnya semua itu merupakan nikmat yang sudah pantas kita syukuri. Allah berkata di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah yang sudah kalian terima, maka niscaya kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Karena sudah begitu banyak nikmat yang kita terima itu. Karena itu Allah tidak meminta kita agar menghitung-hitung nikmat. Allah hanya minta kita mensyukurinya. Syukurilah ia dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurilah nikmat itu dengan menggunakannya melakukan amal saleh. Syukurilah dengan menanamkan keyakinan di dalam hati bahwa tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup ini melainkan semuanya adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu Allah subhanahu wa ta'ala menambah nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Karena Dia berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka pasti Aku akan menambahnya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Mari kita laksanakan semua yang Allah perintahkan. Karena tidak ada satupun yang diperintahkan Allah melainkan ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang dilarang oleh Allah Ta'ala melainkan karena ada mudaratnya bagi kita. Bila kita perhatikan kehidupan orang-orang hebat yang ada di dalam sejarah kehidupan kita, kita sebutlah mungkin Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat, membesar di dalam lingkungan agama, diberi oleh orang tuanya pendidikan agama yang baik. Lalu kemudian beliau pindah ke Jakarta, dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Jakarta. Setelah itu beliau berprestasi, mampu berhasil menduduki jabatan tertinggi dalam ulama, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Namun setelah itu beliau meninggal dunia. Bila kita lihat Presiden Soekarno, juga seperti itu. Lahir di Surabaya, kemudian bergolaklah Indonesia ini. Beliau memproklamirkan kemerdekaan, lalu kemudian menjadi presiden selama 20 tahun. Dan setelah itu beliau meninggal dunia. Tak jauh dari itu ada B.J. Habibie, lahir di Sulawesi Selatan. Allah anugerahkan kecerdasan yang luar biasa. Bahkan beliau pernah dinobatkan sebagai orang Indonesia yang paling cerdas. Karena cerdas lalu mendapat beasiswa, belajar di Jerman, pulang menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Setelah itu menjadi Wakil Presiden. Setelah itu menjadi Presiden. Dan setelah itu beliau meninggal dunia. Apa kesimpulan dari hidup ini? Apapun karir yang kita miliki, sesungguhnya akhir kehidupan kita tetap sama. Apapun prestasi yang kita punyai dan yang sudah kita hasilkan, akhirnya kehidupan kita juga tetap sama. Semua kita akan mati. Tidak ada manusia yang abadi di atas dunia ini. Karena memang dunia ini bukan tempat berlama-lama. Bukankah Allah sudah menyebutkan itu di dalam surah Ar-Rahman? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fan. Fan itu tidak ada yang bisa bertahan lama. Kita hanya sekedar menghabiskan waktu. Seperti yang kita bacakan melalui ayat Al-Qur'an di dalam mukaddimah tadi. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil lail. Allah menidurkan kamu malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah tahu apa yang kamu lakukan di siang hari. Sengaja Allah buat mata kita melek. Di malam hari mata kita mengantuk. Liyuqadha ajalu musamma. Supaya kalian menghabiskan waktu yang sudah Allah tentukan untuk kalian tanpa kalian duga. Dan pada akhirnya kita akan tetap kembali kepada Allah. Summa ilaihi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setelah kehidupan ini berakhir, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah akan memberitahu kalian tentang apapun yang pernah kalian kerjakan dulu ketika masih hidup di dunia. Maka Nabi pernah mengumpamakan hidup di dunia ini seperti merantau. Berperilakulah seperti orang di rantau yang kelak satu saat nanti akan pulang ke kampungnya. Bagaimana orang di rantau selalu berpikir tentang kampungnya dan mempersiapkan oleh-oleh untuk dibawa. Idealnya seorang manusia yang normal dia akan berperilaku seperti itu. Maka oleh karena itu ada pesan penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat itu dan juga Rasulullah melalui hadis tadi. Pertama, gunakanlah kehidupan kita karena hidup ini adalah modal. Kita masih bisa beraktivitas, masuk ke kantor, pergi ke tempat kerja, melakukan amal saleh, salat dengan tepat waktu, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Semua itu masih bisa kita lakukan karena kita masih punya waktu. Tetapi perlu kita ingat bahwa waktu itu bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Kalau dia sudah pergi, maka dia tidak bisa dikembalikan lagi. Ulama-ulama kita mengumpamakan waktu itu seperti melipat kain. Bila sudah dilipat, maka dia tidak akan pernah dikembang lagi. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mengembangnya di hari akhirat. Maka karena itu kerugian terbesar manusia bukan ketika mereka tak mampu mencapai cita-cita. Bukan ketika mereka tidak mampu mewujudkan harapan. Tapi kerugian terbesar itu ketika Allah menitipkan waktu yang cukup, namun tidak dapat digunakan waktu yang cukup itu untuk memperbaiki diri. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu begitu banyak manusia yang rugi. Rata-rata rugi. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menggunakan waktunya itu untuk kebaikan, berwasiat dengan kebenaran dan juga mewasiatkan kesabaran. Yang kedua, janganlah kita sibuk mengumpulkan dunia semata-mata. Karena yang hanya kita bawa setelah dunia ini selesai tidak lebih daripada 3 helai kain kapan. Sekalipun seorang yang memiliki konveksi terbesar di dalam hidup ini, dia akan pergi dengan 3 helai kain kafan. Ada orang kaya raya dengan rumah besar dan harta benda banyak, dia juga akan pergi dengan 3 helai kain kafan. Tidak boleh lebih dari itu, karena itu sia-sia. Maka seluruh harta benda yang kita kumpulkan di dalam kehidupan ini, yang kita bawa cuma 3 helai kain kafan. Karena itu ulama kita berpesan, jangan kalian terlalu menghabiskan hidup untuk mencari sesuatu yang tidak akan kalian bawa. Jangan kalian menghabiskan hidup untuk membangun sesuatu yang tidak akan kalian huni selamanya. Bayangkanlah bahwa satu saat nanti kalian akan terbaring di tempat yang sangat sempit, gelap. Tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada bunyi, tidak ada teman, tidak ada anak, dan tidak ada siapapun yang menemani kita kecuali amal ibadah yang kita miliki. Hari ini kita melihat sebahagian manusia itu gila dengan kehidupan dunianya. Seolah-olah mereka tidak akan mati. Padahal di depan kita ada kematian dan ada kehidupan. Allah sengaja membuat itu. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wahuwallazi, dia yang menghidupkan antara hidup dan mati. Dia yang menciptakan antara hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang baik amal ibadahnya. Maka oleh karena itu yang ketiga, perbanyaklah amal ibadah kita. Karena sesungguhnya yang akan kita bawa hanyalah amal ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan informasi bahwa ketika manusia mati, dia akan diantar oleh 3 perkara dalam hidupnya. Pertama, dia akan diantar oleh anaknya, oleh istrinya, oleh ahli keluarganya, oleh sepupunya, oleh ayahnya, oleh teman-teman, teman-teman sebekerja, teman-teman yang hidup di masa hidupnya.
0: Dan yang kedua, dia akan diantar oleh harta bendanya. Dan yang ketiga, dia akan diantar oleh amal ibadahnya. Tetapi setelah jasadnya terbenam di dalam tanah, tanah dipadat, disiram, diiringi dengan doa-doa, maka semua yang tadi ikut mengantar itu akan kembali, kecuali satu perkara, yaitu amal soleh yang ia lakukan. Maka menangis jasad orang-orang yang sedikit amal soleh, lalu sibuk kehidupannya hanya mengumpulkan benda-benda yang tidak akan dibawa, disitulah mereka baru sadar, mengapa hidup ini salah arah, mengapa hidup ini salah tujuan. Akhirnya mereka akan menangisi di situ. Andai kata mereka bisa meminta, mereka minta ingin dikembalikan lagi. Laula akhartana ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu permintaan orang yang sudah mati. Kenapa tidak diundurkan kematian ini ya Allah, walaupun cuman qarib, sebentar. Mereka tidak minta 3 tahun, mereka tidak minta 1 bulan, mereka cuman minta ajalin qarib. Andai kata kami cuman punya kesempatan 3 menit, berikan kepada kami 3 menit itu supaya kami bisa melaksanakan amal saleh. Kemudian seterusnya, berusahalah menghindari dosa, karena kita tidak tahu apakah kita sempat bertaubat dari dosa yang kita lakukan itu. Ajal tidak pernah datang yang didahului dengan pemberitahuan. Kadang pagi kita lihat seorang manusia bisa sehat, tapi ternyata sore dia sudah tidak ada. Ada orang yang berolahraga malam, namun pagi sudah innalillah. Seperti itulah kehidupan itu. Maka Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalu ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apa setiap orang itu punya batas waktu. Bila batas waktu itu sudah habis, maka mati pasti datang. Dan kalau sudah datang mati itu, tak dapat dimundurkan sesaat, juga tidak dapat dimajukan walaupun juga sesaat. Kemudian seterusnya, yang perlu kita ingat adalah jangan melakukan kezaliman pada manusia. Jangan melakukan kezaliman pada orang lain. Jangan mencari hidup kita melakukan kezaliman merugikan orang lain. Karena kalau kita merugikan orang lain, kita tidak hanya berhadapan dengannya, tapi kita juga akan berhadapan dengan Tuhannya. Allah berada di pihaknya. Allah akan menuntut. Allah akan konfirmasikan nanti setiap perbuatan kita kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Maka karena itu Nabi pernah berpesan, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulmatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu akan membuat kalian kegelapan di hari kiamat. Sering kita lihat orang ketika berkuasa dia melakukan kezaliman. Ketika dia mempunyai pengaruh, dia melakukan apa saja. Dia pikir bahwa hidup ini tidak ada yang mengontrolnya. Di sini kita bisa menang, tapi di hari akhirat, Malik Yaumiddin, hanya Allah sebagai penguasa di situ. Takutlah di hari itu, karena ketika itu tidak ada alibi, tidak ada teman, tidak ada orang-orang yang akan bisa membantu kita. Yauma yafirul mar'i min akhihi. Pada hari itu setiap orang akan lari dari keluarganya, wa sahibatihi, lari meninggalkan istrinya, wa bani, lari meninggalkan anaknya. Pada waktu itu setiap orang sibuk dengan kehidupannya sendiri. Maka oleh karena itu mari kita gunakan kehidupan yang singkat ini dengan baik. Jangan pernah meninggalkan bekas-bekas buruk. Sesungguhnya setiap waktu yang kita lalui akan ada track record yang itu kelak akan diperlihatkan kembali kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Fa tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun.

0: Κουλία, Σούμπλ.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu religi, dan saatnya kami akan menyampaikan warta berita antar daerah di pagi ini untuk Anda di frekuensi 103,6 MHz.

0: ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Peringati Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matia Satu Langgur menggelar Festival Pendidikan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Jumat 24 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Tantangan rentan kendali dan kuota tenaga lini lapangan dinilai masih terbatas bagi pendampingan teknis keluarga di Maluku Tenggara. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahakbau, menjelaskan jumlah tenaga lapangan yang dimiliki Dinas P2KB berjumlah 19 orang dan ini menjadi tantangan besar bagi tenaga lapangan terhadap sosialisasi dan edukasi program pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara. Selain itu, kondisi geografis wilayah tak dapat menghalangi tugas pengabdian tenaga lapangan. Berikut upah yang minim tidak menjadi hambatan untuk menjalankan amanah yang diberikan negara bagi pemberdayaan keluarga dan peningkatan kapasitas hidup keluarga secara ekonomis.
1: Operasional yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa MUPEN, mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat mereka kalau kita duduk, mereka bercerita perjuangan di lapangan itu berat. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Mereka betul-betul tangguh, bahkan dihitung-hitung operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak.
0: Rahakbau juga menjelaskan sarana bergerak yang dimiliki dinas tersebut digunakan secara optimal serta mengakomodir kebutuhan dinas teknis yang ingin menggunakan fasilitas kendaraan operasional saat dibutuhkan. Olehnya itu, berbagai upaya yang digalakkan pemerintah melalui program unggulan Gemilang MTH mampu merubah pola pikir masyarakat di Maluku Tenggara. Demi melahirkan generasi emas bangsa, sejalan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Maluku Tenggara. Bina Keluarga Lansia menjadikan kelas lansia sebagai wadah edukasi bagi orang lanjut usia untuk selalu ceria dan sehat selama menjalani kehidupan. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Eli Arki Ubra, menyikapi program sekolah lansia pertama di Maluku Tenggara secara resmi diluncurkan oleh BK2BN di Desa Wiarlilir, diintegrasikan melalui kelompok bina keluarga lansia. Untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, dan juga mengedukasi peserta terkait pendidikan sepanjang hayat, dan menjadi wadah belajar yang tidak terbatas oleh usia. Selain itu, kemandirian lansia dapat memastikan warga lanjut usia tetap produktif, bahagia, dan tidak menjadi beban bagi keluarga, sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus melakukan pendampingan menjadi kelas ini sebagai media silaturahmi bagi sesama kelas lansia.
2: Para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya. Sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat gembira. Bahkan kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan secara juknis itu maksimal di 2 jam. Kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin. Pengajarnya ini sesuai juknis juga, jadi pengenalan awal itu dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah, itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia.
0: Ubra yakin setiap pertemuan yang dilalui edukasi dalam berbagai bidang dapat menjadikan bekal bagi peserta guna meningkatkan kualitas hidup, membantu deteksi dini kesehatan penuaan, serta meningkatkan aspek spiritual dan sosial melalui materi pelajar yang disampaikan oleh para tenaga pengajar yang berasal dari dinas teknis demi membentuk mental dan spiritual lansia yang solid dan interaksi sosial. Peringati Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
3: Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan adalah tema Hari Anak Nasional 2026. Ini juga dikaitkan secara internal dengan program Ayah Mengantar Anak pada hari pertama sekolah beberapa waktu lalu di Kabupaten Maluku Tenggara. Josephina Yanwarin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri Unggulan mengatakan pihaknya termasuk salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi tidak mewajibkan ayah mengantar. Ini disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan peran orang tua sendiri.
4: Hari pertama di mana tahun pelajaran baru dan anak diantar oleh ayah ke sekolah, kami sekolah juga melaksanakan hal yang sama, tapi kami tidak serta-merta memutlakan ayah yang mengantar. Kalau ayah bisa dan berkesempatan, kalau bisa ayah meluangkan waktu di tahun pelajaran baru mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun jika ayah misalnya ada kesibukan dan yang lain-lain, ibu bisa mengantarkan. Nanti daftar hadirnya bisa dituliskan nama ayahnya. Mungkin ke depannya ayah juga punya kesempatan yang sama untuk bisa mengantarkan anak ke sekolah.
3: Lebih lanjut, Yanwarin menjelaskan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan memberlakukan pembatasan akses terhadap ponsel saat berada di lingkungan sekolah.
4: Kalau menyangkut pembatasan penggunaan handphone, di sekolah kami sebelum ada aturan ini memang kami sudah lakukan. Karena terus terang handphone ini ada dampak positif, tapi juga ada dampak negatifnya untuk anak. Dan kalau saya lihat dampak negatifnya itu besar. Jadi sekolah sudah menerapkan pembatasan itu. Jadi handphone bisa digunakan, bisa dibawa ke sekolah, namun tidak dipergunakan untuk hal-hal yang lain di luar dukungan untuk pembelajaran. Karena kan kita tidak bisa menutup diri juga bahwa anak-anak sekarang ini harus turut berkembang sesuai zaman.
3: Yanwarin mengajak masyarakat di momen peringatan Hari Nasional ini untuk memberikan kasih sayang, pengasuhan positif, dan menghargai suara serta pendapat anak. Dapat menekankan komitmen bersama dalam melindungi anak dari kekerasan, perundungan atau bully, eksploitasi, hingga berbagai ancaman di ruang digital, serta memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, layanan kesehatan, gizi yang baik, dan lingkungan yang mendukung karakter mereka untuk menyongsong masa depan dimulai dari keluarga sendiri. Dari Langgur, Mehmet Rubong, Seri Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kembali melakukan kuliah kerja nyata di Kepulauan Kei. Kali ini disebar pada desa Ilarlet, Lamagorang, dan Ngursoin. Hadijah Putri Jasmine, mahasiswa jurusan manajemen, mengatakan timnya memilih KKN di Kepulauan Kei, khususnya Maluku Tenggara, karena tertarik dengan alam dan kebudayaan di sini. Keseharian masyarakat pun sangat ingin dicoba sendiri.
5: Kita tertarik ke kayak kecil, karena dari kakak itu cerita makanannya enak, ada embal juga. Terus mereka sempat ada berkegiatan yang mencari ikan di laut, langsung dimakan. Ikan itu sangat banyak gitu. Sebenarnya ada banyak hal yang akhirnya membuat kami memutuskan untuk ber-KKN di kayak kecil ini. Nah mungkin ketika kami sudah akhirnya terbentuk menjadi sebuah tim dan akhirnya kami fix sini, kami juga mencoba untuk mencari kira-kira apa nih yang bisa kami lakukan di kayak kecil saat ini sendiri. Sebelum kami mencari apa yang perlu kami lakukan, kami tentu mencari potensi tadi. Sebenarnya potensi ini sendiri kami menemukan cukup banyak.
0: Jasmine juga menegaskan banyak sekali potensi yang terdapat di Kei, di mana timnya sudah mulai memetakan dan menggali lebih dalam. Salah satunya terkait budaya, di mana Ilar menjadi lokasi tercetusnya hukum adat Larhul Ngabal. Memilih Ilar sebagai desa tujuan KKN, Jasmine dan rekan-rekannya berharap bisa saling memberi dan menerima di antara mereka dan masyarakat setempat agar ilmu yang mereka pelajari bisa bermanfaat dan pengalaman hidup bersama masyarakat di ketiga desa tersebut bisa memberikan pandangan yang berbeda dari kehidupan masyarakat di Indonesia Timur. Kekurangan guru masih menjadi persoalan yang dihadapi salah satu sekolah tertua di Kepulauan Kei, SD Naskat Matias 1 Langgur, yang menampung 316 siswa, saat ini hanya memiliki 3 guru ASN untuk mengajar di 12 rombongan belajar. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
6: SD Naskat Matias 1 Langgur masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik meski telah berdiri selama lebih dari satu abad. Dari total 12 rombongan belajar dengan 316 siswa, sekolah tersebut hanya memiliki 3 guru berstatus ASN termasuk kepala sekolah. Kondisi itu disampaikan kepala sekolah SD Naskat Matias 1 Langgur, Veronica Retop, saat peluncuran rangkaian kegiatan Festival Pendidikan menyambut HUT ke-137 sekolah tersebut di Katolik Center Langgur Kamis pagi. Menurut Veronica, sebagian besar

0: adalah honor, ada honor lepas. Namun dengan keberadaan kami seperti ini, kami tetap akan berjalan terus menggapai apa yang kami cita-citakan.
1: Di tengah keterbatasan tersebut, SD Naskat Matias Satu Langgur tetap menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu sekolah tertua di Kepulauan K. Selama lebih dari 136 tahun, sekolah itu terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang berperan di berbagai bidang kehidupan. Peluncuran rangkaian HUT SD Matias Satu Langgur ke-137 ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan tersebut mengusung tema nasional Anak Terlindungi Indonesia Maju dengan subtema Satu Hati, Satu Asa, Sekolah Aman untuk Indonesia Gemilang. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, penguatan kualitas pendidikan harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang memadai. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matias Satu Langgur menggelar festival pendidikan. Kegiatan itu menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, karakter, dan jiwa kewirausahaan peserta didik, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, orang tua, alumni, pemerintah, dan masyarakat. Festival pendidikan tersebut resmi diluncurkan di Gedung Katolik Center Langgur Pagi, Rabu pagi. Peluncuran diawali dengan jalan sehat dan senam bersama dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Ketua Panitia Festival Pendidikan Rosmita Indah Lestari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan ulang tahun sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1890-an. Perayaan tahun ini dirancang tidak hanya sebagai seremoni tetapi juga sebagai ruang pengembangan potensi peserta didik.
3: Rangkaian kegiatan HUT ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgur diawali pada tanggal 17 Juli kemarin, yaitu kita panitia, murid, dan orang tua melakukan ziarah ke makam pendiri, yaitu Bapak Pastor Peter Dr. Matias Neyen, MSC, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas jasa beliau dalam mengembangkan dasar pendidikan Katolik di Bumi Lapur Ngabal. Selanjutnya, rangkaian festival pendidikan ini dilaksanakan mulai hari ini, yaitu tadi kita memperingati Hari Anak Nasional dengan jalan pagi, senam sehat, kemudian kita ada dalam seremoni launching festival pendidikan.
2: Selain peluncuran festival, panitia juga memperkenalkan pojok wirausaha yang menampilkan hasil karya siswa dan produk UMKM Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak usia dini. Festival pendidikan juga akan diisi berbagai lomba dan turnamen yang melibatkan peserta dari sejumlah sekolah. Kegiatan yang disiapkan antara lain Vesin Song, Cerdas Cermat, Spelling Bee, turnamen tenis meja bekerja sama dengan PT MSI Maluku Tenggara, serta turnamen renang bersama PRSI Maluku Tenggara. Menteri Komunikasi dan Digital Komdiki Mutia Hafid menegaskan peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform digital berisiko tinggi, tetapi juga mendorong penyelenggaraan platform menciptakan layanan yang aman dan ramah bagi anak sesuai tahapan perkembangannya. Mutia Hafid mengatakan anak-anak Indonesia merupakan generasi yang memiliki potensi besar, namun paparan konten negatif sebelum usia yang tepat dapat mempengaruhi karakter dan perilaku mereka. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara aktivitas di dunia digital dan kehidupan nyata bersama keluarga, teman, serta lingkungan sekitar agar anak tetap tumbuh sesuai jati dirinya.
4: Tunas bangsa dan anak baik pun kemudian kita biarkan terpapar konten-konten yang negatif, ini juga akan tentu mengubah perilaku-perilaku mereka. Kalau memang secara

0: usianya belum siap menghadapi konten-konten tersebut. Menghilangkan resiko kecanduan digital, anak-anak bisa berekspresi dengan lebih baik kepada orang tua, kepada guru, kepada kawan-kawan seusianya. Mereka bisa bermain tidak hanya digital tapi juga fisik.
1: Selain paparan konten yang tidak sesuai usia dalam laman sosial media programa 3, Menkomdigi juga menyoroti risiko fitur interaksi pada sejumlah platform digital yang memungkinkan orang asing menghubungi anak tanpa pengawasan orang tua maupun guru. Kondisi tersebut dinilai dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak, termasuk praktik child grooming. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan penundaan akses media sosial berisiko tinggi hingga usia 16 tahun sebagai langkah perlindungan. Dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital juga meresmikan deklarasi bersama Sekolah Cakap Digital. Deklarasi tersebut menjadi komitmen bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara platform digital untuk menciptakan konsisten digital yang aman, sehat, dan ramah, sehingga generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum TK Hang Tua Tual, Sriwijaya Banyal, mengapresiasi semangat anak-anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada 23 Juli 2026, ia menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anak Indonesia, khususnya anak-anak di Kota Tual. Banyal berharap momentum Hari Anak Nasional menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani, berprestasi, dan membanggakan. Menurutnya, anak-anak usia taman kanak-kanak merupakan calon penerus bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar kelak menjadi garda terdepan bagi kemajuan Indonesia, khususnya Kota Tual.
2: Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Semoga anak-anak khususnya ya, anak Kota Tual itu menjadi anak yang cerdas, terus anak yang membanggakan dan menjadi pilar terdepan untuk bangsa Indonesia khususnya Kota Tual. Harapannya dengan momentum Hari Anak Nasional ini, anak-anak Indonesia itu menjadi anak yang tumbuh, jadi anak yang hebat, jadi anak yang pintar, khususnya untuk anak-anak di usia taman kanak-kanak, bisa menjadi anak yang pintar, cerdas, dan berani.
1: Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua. Menurutnya, orang tua merupakan guru pertama bagi anak karena sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga di rumah. Sementara waktu belajar di sekolah hanya sekitar 3 jam setiap hari. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memperkuat komitmen dalam mendukung tumbuh kembang anak melalui berbagai kegiatan yang mendorong kreativitas, bakat, dan karakter. Salah satunya diwujudkan melalui festival pendidikan yang diluncurkan bertepatan dengan rangkaian HUT ke-137 SD Naskat Matias Satu Langgar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bindrauda Arif Hanubun kepada tim RRI mengatakan, setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan perlu mendapat ruang yang cukup untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong hadirnya berbagai program yang dapat menjadi wadah bagi anak-anak menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
3: Kami yakin bahwa setiap anak itu luar biasa, setiap anak itu hebat, setiap anak punya talenta, punya bakat yang luar biasa, maka kita harus memberikan, memfasilitasi mereka dengan berbagai program, berbagai kegiatan, wadah, panggung, bagaimana mereka mampu menyalurkan bakat dan kreativitas mereka. Jadi saya berharap bahwa ke depan kita akan terus menghasilkan anak-anak yang berkarakter, terutama anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang memiliki kecerdasan, bukan saja kecerdasan secara akademik, tapi juga punya kecerdasan karakter, kecerdasan spiritual, sehingga kita menghasilkan generasi emas dari Maluku Tenggara untuk Indonesia Emas 2045.
1: Menurutnya, tugas dunia pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, sekolah dan pemerintah juga perlu menghadirkan ruang yang memungkinkan anak mengembangkan kemampuan non-akademik sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Ia berharap berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Anak Nasional tidak berhenti sebagai acara seremonial semata. Momentum tersebut harus menjadi peringatan bagi semua pihak untuk terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan anak-anak. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dilaksanakan pada Kamis pagi 23 Juli 2026 bertempat di Taman Kota Somlaki, dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan agama ASN, para guru dan siswa-siswi dari TK, PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Somlaki. Ketua Panitia Perayaan Hari Anak Nasional, Herman Ongirwalu, dalam laporannya mengatakan, sebagai dasar untuk perayaan Hari Anak Nasional, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Pembentukan Panitia Perayaan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2026.
4: Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi Tanimbar. Dua, pengembangan ruang bersama Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai upaya pemenuhan hak anak melalui gerakan melindungi penerus Tanimbar. Tiga, menumbuhkan pengetahuan dan rasa cinta budaya Tanimbar kepada anak-anak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Ratu Anak, dalam sambutannya mengatakan, kata bijak dari Amsal yang menolak didikan sama dengan bibal, anak-anak dan para orang tua yang telah melihat parade anak, inilah potensi Tanimbar, inilah potensi bangsa, mereka boleh ada di sini dan mereka boleh lahir atas anugerah Tuhan dan mereka memiliki bakat yang luar biasa.
5: Pada kesempatan ini, saya mau mengulang kembali apa yang menjadi pesan guru saya di waktu itu. Kepala sekolah saya namanya Bapak Petrus Wermbina. Dia bilang begini, saya akan berani untuk meletakkan estafet kepada generasi setelah saya. Kalau anak-anak itu sungguh-sungguh tumbuh, berkembang, mau belajar, dan mau terampil.
1: Ratu Anak lebih lanjut mengatakan, estafet tersebut hari ini sampai kepada semua orang dan untuk anak-anak yang punya potensi yang luar biasa. Apa yang harus diberikan, karena negeri ini adalah titipan mereka kepada para orang tua dan bukan titipan orang tua kepada anak-anaknya, untuk mewariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Para penumpang yang sementara menunggu kapal beberapa hari untuk berangkat menuju Papua mengeluh karena ketika akan menggunakan toilet tidak ada airnya. Menghadapi kondisi tersebut, penumpang terpaksa mengumpulkan uang untuk membeli air demi keperluan mandi dan buang air di fasilitas umum pemerintah tersebut. Selain itu, akses toilet umum sering dikunci pada malam hari, sehingga menyulitkan penumpang transit yang harus menginap selama beberapa hari. Salah satu penumpang lanjutan, Meriam Benselina, mengatakan kondisi fasilitas yang buruk mencerminkan pelayanan publik yang belum maksimal bagi pengguna jasa transportasi laut di pelabuhan. Penumpang menuntut perbaikan dalam hal ketersediaan air, kebersihan, dan kenyamanan di area ruang tunggu. Olehnya itu, Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan Maluku diharapkan mengevaluasi kinerja pihak pengelola manajemen ruang tunggu Somlaki.
0: Biar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi untuk membeli air di toilet. Bayar itu air, mesti kita kumpul uang baru air bisa masuk di dalam kamar mandi. Semua ini mengeluh, kenapa harus kita harus bayar? Ini cuma ini kan pemerintah punya, bukan masyarakat. Saya kembali dari Merauke, aku mau ke Tela lagi. Semoga tidak ada bayar-bayar lagi kamar mandi.
1: Sementara itu, keluhan lainnya datang dari salah seorang penumpang, Ronald Paiter, yang mengatakan puluhan penumpang lanjutan asal Kabupaten Maluku Barat Daya yang adalah pengguna jasa transportasi kapal Pelni merasa janggal saat penumpang diwajibkan patungan untuk membeli air sendiri pada toilet umum yang tersedia dalam ruang tunggu penumpang.
6: Beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hal kenyamanan dari kami penumpang, baik penumpang yang lanjutan maupun penumpang yang ada di sini. Dalam hal mungkin penggunaan-penggunaan seperti ketersediaan yang ada di ruang tunggu mungkin ya, mungkin kebersihannya maupun juga dalam hal penggunaan WC kamar mandi, itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan lagi. Karena ketika kami sampai di sini, itu kesusahan pertama yang kami alami itu air, dan juga ketika ingin ke kamar mandinya itu tidak ada, dalam hal di kadang dikunci kadang di...
1: Para penumpang merasa kecewa dengan pelayanan seperti ini, apalagi mereka yang transit hingga berhari-hari dan tidak memiliki keluarga di kota Somlaki dan sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan pelayanan publik pada fasilitas umum pemerintah di Pelabuhan Somlaki bagi para pengguna jasa kapal Pelni masih belum maksimal. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana Katarina Ratu Anak, menggelar dialog bersama petani hortikultura dari Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian dan Nirunmas Rabu kemarin. Usai membuka pelatihan peningkatan kapasitas petani sayur hortikultura di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para petani untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang selama ini dihadapi. Wabub Ratu Anak mengapresiasi semangat serta kemandirian para petani yang selama ini mampu bertahan dan mengembangkan usaha tani secara swadaya. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius untuk diperhatikan pemerintah daerah atas hadirnya dan memberikan pendampingan dan dukungan. Dalam dialog itu, sejumlah persoalan utama yang disampaikan petani antara lain keterbatasan sumber air, kebutuhan pupuk serta keinginan agar lahan pertanian dapat dipusatkan dalam satu kawasan. Menanggapi hal tersebut, Wabub mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan survei titik-titik sumber air yang dapat dimanfaatkan guna mendukung irigasi pertanian.
7: Pertama-tama salut puji syukur karena selama ini dengan berjalan sendiri petani-petani itu mereka bisa mandiri, berswadaya. Dan sekaligus ini sebuah keprihatinan kami untuk tergerak, mendorong dan ikut mendampingi, membantu. Mereka mengeluhkan yang pertama adalah air. Kami sudah sampaikan ke Pak Sekda dan Pak Kadis Pertanian, ini akan disampaikan juga ke Kadis PU untuk mensurvei titik-titik air di mana demi bisa mengairi tanaman atau menyiram tanaman.
1: Wabub juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Usaha Tani Sejahtera dan Yayasan Stichting PKKT dari Belanda yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam mendukung pengembangan sektor pertanian melalui program pelatihan bagi petani hortikultura. Sementara itu, Duta Budaya Tanimbar untuk Belanda, Amo Noah Vanumbi, menggandeng Yayasan Bina Tani Sejahtera, perusahaan mitra dari Belanda dan Yayasan Stichting PKKT untuk memberikan pelatihan kepada petani hortikultura di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pelatihan yang diikuti 50 petani dari berbagai desa selama 2 hari di kantor Dinas Pertanian dan Pangan ini bertujuan membagikan pengalaman, teknologi, dan pengetahuan pertanian modern guna meningkatkan keterampilan serta produktivitas petani lokal. Amonoa berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin sebagai bekal untuk mengembangkan usaha pertanian di desa dan daerah masing-masing.
8: Jadi pada kesempatan ini kami kumpulkan para petani dari berbagai desa di Kepulauan Tanimbar ini. Di sini ada teman-teman dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, dari Iswesit, perusahaan dari negara Belanda, untuk membagi pengetahuan dan ilmu mereka bersama dengan para petani di sini, agar mereka lebih maju di lapangan. Kami juga sempat membagi benih sayur, lebih khusus benih kangkung dan benih terong kepada para petani ini, agar mereka bisa tanam kangkung dan terong di pangan mereka.
1: Amonoa optimis, kolaborasi dengan mitra dari Belanda ini akan menjadi langkah nyata dalam mendorong kemajuan sektor hortikultura dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kepulauan Tanimbar. Kerusakan ruas jalan utama di komplek BTN Somlaki menuai sorotan masyarakat. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kondisi ini dinilai tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan para pengguna jalan, padahal ruas jalan ini tergolong sebagai salah satu akses yang sangat ramai karena dilewati kendaraan roda 2 maupun angkutan umum. Salah satu warga, John Lel Malaya, yang kediamannya tepat berada di areal tersebut, mengakui jika kerusakan jalan ini sudah sangat lama, di mana pemerintah daerah di bawah kepemimpinan bupati sebelumnya telah turun dan melakukan penghitungan biaya untuk penanganan jalan tersebut. Sayangnya hingga masa pemerintahan kalah itu dinyatakan berakhir, harapan masyarakat terkait pembenahan jalan tersebut seakan tak berujung. Karena itu, Lel Maya berharap pemerintah daerah segera memberi perhatian serius karena persoalan tidak hanya sebatas keluhan, melainkan menyentuh aspek keselamatan warga. Tokoh masyarakat Yosef Afaratu, yang juga mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pemerintah daerah terkesan mengabaikan persoalan ini, karena itu ia meminta agar ruas jalan ini segera diperbaiki karena kerusakan yang parah hanya terjadi pada bagian tertentu. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Abraham Yaolat terhadap keluhan ini mengatakan saat ini tak tersedia dana. Hal ini menjadi kendala serius dalam penanganan infrastruktur. Dia menjelaskan saat ini pemerintah daerah sedang mengupayakan sumber pendanaan melalui pengusulan anggaran dana alokasi umum. Menurutnya proses pengusulan baru dilakukan pada tahun ini sehingga pelaksanaan pekerjaan masih menunggu kepastian persetujuan anggaran. Proyek strategis.
9: Mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian. Tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan
1: kabupaten. Proyek strategis nasional Blok Emas ialah dinilai sangat penting. Penilaian itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek strategis nasional di kawasan Desa Lirmatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah menanti selama 3 dasawarsa, namun akhirnya pembangunannya dinyatakan dimulai, karena itu proses pembangunan mulai awal hingga saatnya tidak boleh terhambat, namun harus segera diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
9: Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian, tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi. Saudara-saudara, pembangunan suatu bangsa adalah upaya kerja keras suatu bangsa.
1: Prabowo mengatakan energi ini sangat penting bagi suatu bangsa, karena itu ia berharap proyek strategis nasional ini dapat berjalan yang ujungnya nanti dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi Maluku dan lebih khusus daerah Kepulauan Tanimbar.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional, SMP Negeri Unggulan memfokuskan pada perlindungan anak secara fisik, mental, dan peran serta orang tua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-137 pada Januari 2027, SD Naskat Matias 1 Langgur menggelar festival pendidikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Betul Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 24 Juli. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 24 Juli 2026. Perakirawan BMKG Sufia Nur A mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Jambi, dan Bengkulu berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Palembang hujan dengan intensitas ringan. Hujan disertai petir terjadi di Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, udara kabur. Jawa, Serang, Yogyakarta, dan Surabaya cerah berawan, Jakarta berawan tebal, Bandung berawan, Semarang cerah, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram cerah berawan, Kupang berawan. Sementara itu di Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Di Sulawesi, Mamuju, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari dan Manado berawan tebal. Sedangkan di Maluku dan Papua, Ternate dan Sorong dan Merauke berawan tebal, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan, Nabire hujan dengan intensitas ringan, Manokwari berkabut.

Lihat si kecil aktif, ceria, penuh semangat. Tapi apakah tumbuh kembangnya sudah optimal? Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Anak yang mengalami stunting bisa kesulitan belajar, mudah sakit, dan pertumbuhannya terhambat. Sebagai orang tua, kita bisa mencegahnya dengan memberikan makanan bergizi seimbang setiap hari, lengkap dengan protein, sayur, dan buah. Pastikan anak mendapat ASI eksklusif di awal kehidupannya dan lanjutkan dengan MPASI yang sehat dan cukup. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin di Posyandu. Perhatian kecil hari ini menentukan masa depan besar mereka. Anak bebas stunting tumbuh kuat, cerdas, dan penuh harapan.

guru akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Charles Pialiranto Kenau merespon keluhan kekurangan tenaga pendidik yang disampaikan Kepala Sekolah SD Naskat Matiasa Tulanggor. Pemerintah daerah berjanji akan mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Pernyataan itu disampaikan Ranto Kenau saat menghadiri peluncuran Festival Pendidikan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-137 SD Naskat Matiasa Tulanggor di Katolik Center. Respon tersebut disampaikan setelah Kepala SD Naskat Matiasa Tulanggor, Veronica Retop, mengungkapkan keterbatasan jumlah guru di sekolahnya. Ranto Kenau mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan tenaga pendidik yang masih dihadapi sejumlah sekolah di Maluku Tenggara. Namun upaya pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku Tenggara. Karena itu, berbagai kebutuhan yang disampaikan oleh sekolah akan menjadi perhatian pemerintah. Meski demikian, Ranto Kenau mengingatkan pemerintah daerah juga memiliki sejumlah keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan sektor pendidikan secara sekaligus. Karena itu, pemenuhan kebutuhan guru akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kemampuan yang tersedia. Pada kesempatan tersebut, Ranto Kenau juga secara resmi membuka festival pendidikan yang menjadi rangkaian peringatan HUT ke-137 SD Naskat Matiasa Tulanggor. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai sarana mengembangkan kreativitas, prestasi, dan semangat kebersamaan. Festival pendidikan akan diisi dengan berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, alumni, serta masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Papá, ya estamos. Es de Nantes Escola di SMP mana?
1: Aduh, sumureka tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak minta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: asik jalan-jalan dengan motor. Tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur. Tidak ada petugas yang sweeping. Ngebut, ayo biar kita cepat sampai.

0: kawan. Saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, weh. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.

0: sakit.
1: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
2: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
1: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
2: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
1: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
2: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
1: Bisa teh.
2: Caranya?
1: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
2: Oh iya ya abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih.
1: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
2: Iya, abang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Ritual.
1: Selamat pagi pendengar. Ya, kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Transportasi di Aru Tengah Selatan masih jadi tantangan camat harapkan kapal feri. Camat Aru Tengah Selatan berharap pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap peningkatan layanan transportasi laut di wilayahnya. Kepada RRI Rabu 22 Juli 2026, Camat Aru Tengah Selatan, Markus Jafri Verneyanan, mengatakan akses transportasi menuju Aru Tengah Selatan hingga kini masih menjadi kendala bagi masyarakat. Menurutnya, kapal cepat yang sebelumnya melayani rute tersebut sudah tidak lagi beroperasi akibat mengalami kerusakan. Ia menjelaskan saat ini masyarakat lebih banyak bergantung pada kapal nelayan maupun kapal milik pengusaha yang berlayar ke Dobo. Kondisi tersebut menyulitkan warga yang memiliki kebutuhan mendesak untuk menuju ibu kota kabupaten karena harus menunggu kapal yang tersedia. Verneyanan mengaku bersyukur karena sebelumnya pemerintah telah menghadirkan kapal cepat sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat. Namun layanan itu terhenti sehingga konektivitas antar pulau kembali terkendala. Menurutnya wilayah Aru Tengah Selatan lebih membutuhkan kapal jenis feri dibanding kapal cepat. Selain mampu mengangkut lebih banyak penumpang, kapal feri juga dapat membawa hasil pertanian, perikanan, serta kebutuhan pokok masyarakat seperti kelapa, sayur, dan barang dagangan lainnya. Ia menilai kondisi perairan di wilayah tersebut memiliki banyak titik dangkal, membuat kapal feri lebih sesuai untuk beroperasi, terutama saat air laut surut. Dengan demikian, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik dapat berjalan lebih lancar. Verneyanan berharap setelah kondisi fiskal pemerintah membaik, pengembangan transportasi laut di Aru Tengah Selatan dapat menjadi prioritas sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan roda perekonomian di wilayah itu terus berkembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak, sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu eh. Berarti selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Selamat pagi pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Langgur. Dekra Nasda Maluku Tenggara kembali aktif UMKM dan wisata diperkuat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah bersiap menghidupkan kembali pusat promosi produk unggulan daerah sebagai upaya memperkuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata. Pelaksana harian Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara Nana Wulandari mengatakan pengaktifan kembali Dekra Nasda bertujuan memberikan ruang yang lebih baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk lokal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi kreatif. Menurutnya dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan akan menata kembali lokasi para pedagang. Pedagang kuliner yang saat ini berjualan di pelataran Dekra Nasda akan dikembalikan ke kawasan Landmark atau pasar malam seperti sebelumnya. Sedangkan gedung Dekra Nasda akan difungsikan sebagai pusat oleh-oleh khas Kei. Lokasi tersebut diharapkan menjadi tujuan utama wisatawan maupun masyarakat yang ingin membeli makanan dan kerajinan khas Maluku Tenggara. Selain menjadi pusat oleh-oleh, kawasan Dekra Nasda juga direncanakan menyediakan ruang bagi pelaku UMKM lainnya apabila area yang tersedia dinilai memadai. Langkah ini diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Nana menambahkan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga, tim penggerak PKK terus melakukan pendampingan dan promosi terhadap usaha masyarakat hingga ke tingkat ohoy. Ia mengajak para pelaku UMKM, termasuk kalangan ibu rumah tangga untuk terus berinovasi dan memanfaatkan peluang usaha di tengah promosi pariwisata Maluku Tenggara yang semakin berkembang. Rastaman Brown, Charlotte and Alessandro.

0: Tepat pukul 10 waktu. Iya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kami akan bergabung dengan program TIJA Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional di pagi ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.